tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana

0: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
0: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pukul 7 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat ini. Kalian lagi ngapain nih sekarang teman-teman Pro 2? Apakah udah ada yang lagi upacara ya? Kalau di RRI sekarang lagi pada apel nih, pegawai RRI ya. Nah, kemudian teman-teman Pro 2, mungkin kamu yang udah beraktivitas di pagi hari ini, jangan lupa untuk sarapan ya, sesedikit apapun karena itu penting teman-teman Pro 2, sarapan itu ya. Dan di sini Wood masih bakal nemenin kamu nih dengan membahas informasi-informasi yang tentunya insightful banget buat kita di pagi hari ini. Kalau tadi udah ada hari ulang tahun tentara ke-81 dan sekarang kita bakal membahas seputar dengan Hari Guru Sedunia ya. Ini bukan di Indonesia aja, tapi udah sedunia ya, alias World Teachers Day yang ditetapkan oleh UNESCO untuk menghormati peran penting guru, kemudian juga memperingati 60 tahun rekomendasi ILO UNESCO tentang status guru di tahun 1966. Dan tema untuk tahun ini itu adalah Standing with Teachers, 60 years of protecting the profession, advancing its status, and shaping our futures ya. Nanti kita bakal ngobrolin seputar dengan hal ini teman-teman Pro 2, tapi salah satu lagu dari Why Don't We dengan Call in LA. Jadi tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Kedua, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di pukul 7 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar dengan Hari Guru Sedunia atau World Teachers Day, teman-teman Pro2. Nah, tadi setelah ada kita ngobrol seputar dengan sejarah TNI, sekarang kita bakal geser sedikit nih ke dunia pendidikan ya, teman-teman Pro2, karena hari ini juga tepat di tanggal 5 Oktober tuh ternyata bukan cuma bertepatan dengan hari ulang tahun TNI aja, tapi juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia atau World Teachers Day. Nah, Hari Guru Sedunia ini diperingati setiap tanggal 5 Oktober, tentunya untuk memberikan perhatian terhadap peran guru di seluruh dunia. Dan peringatan ini tuh udah dilakukan dari tahun 1994 ya, teman Pro2, udah cukup lama gitu. Dan juga berkaitan dengan diadopsinya rekomendasi ILO UNESCO tentang status guru di tahun 1966. Nah, di tahun 2026 ini ada yang spesial, teman Pro2, karena peringatannya sekaligus menandai 60 tahun sejak rekomendasi tersebut dibuat. Nah, jadi sebenarnya rekomendasi ini ngomongin apa sih, teman Pro2? Ya, isinya berkaitan dengan berbagai hal dalam profesi guru, mulai dari hak dan tanggung jawab, pendidikan dan pelatihan, proses rekrutmen, kondisi kerja, sampai ke gimana proses belajar dan mengajar berlangsung. Which is pembahasan tentang guru ternyata nggak cuma soal guru itu tugasnya mengajar, karena ada juga pembahasan tentang bagaimana profesi ini, guru ya, itu harus mendapatkan status dan kondisi kerja yang layak. Makanya Hari Guru Sedunia tahun ini gak jadi momen ucapan selamat hari guru aja, tapi juga ada isu yang jauh lebih luas tentang bagaimana profesi guru itu bisa tetap kuat di tengah perubahan dunia pendidikan, apalagi di perkembangan teknologi kayak sekarang, teman-teman Pro2. Nah, kalau dulu tuh ya, tantangan guru mungkin lebih banyak berkutat di ruang kelas gitu. Nah, kalau sekarang situasinya udah jauh lebih kompleks daripada itu. Dan UNESCO juga menyoroti beberapa perubahan yang ikut mempengaruhi profesi guru. Mulai dari perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, kemudian juga ada isu inklusi, sampai ke migrasi dan perpindahan penduduk. Nah, kalau kita ambil contoh nih misalnya ya, di teknologi digital. Kalau sekarang tuh kan informasi bisa kita cari dalam hitungan detik ya, teman Pro2. Dan murid-murid pun bisa menemukan materi lewat internet, kemudian bisa lewat video, aplikasi, sampai ke berbagai teknologi, bahkan dari AI kayak gitu. Yang artinya peran guru di zaman sekarang juga ikut berubah gitu. Guru ini bukan cuma menyampaikan informasi, tapi juga perlu untuk membantu murid-murid memahami informasi mana yang bisa dipercaya, kemudian bagaimana menggunakan informasi tersebut, dan juga bagaimana untuk tetap berpikir kritis gitu. Belum lagi nih ada tantangan lain kayak perubahan iklim dan juga kebutuhan pendidikan yang makin inklusif gitu. Jadi dunia pendidikan ini memang terus berubah ya, teman Pro2, dan guru pun juga dituntut untuk ikut beradaptasi tentunya. Nah, masalahnya perubahan tuntutan tersebut juga harus dibarengi dengan support yang cukup kayak gitu. Karena nggak mungkin dong, dan gak bisa juga kita tuh terus meminta guru untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya akses pelatihan, kemudian dukungan profesional, dan kondisi kerjanya gak diperhatikan, teman Pro2. Nah, UNESCO bahkan menyoroti nih, ngasih highlight ya, bahwa status profesi guru itu bisa terdampak ketika guru kurang mendapat pengakuan, dukungan, otonomi, atau kondisi kerja yang memadai. Kayak gitu, teman-teman Pro2. Jadi memang ya sekarang perkembangan teknologi itu berkembang banget, dan guru juga dituntut untuk beradaptasi. Tapi dibalik itu juga harus ada support nih yang dikasih kepada orang-orang yang mempunyai profesi guru di dunia ini, teman-teman Pro2. Nah, tema Hari Guru Sedunia 2026 ini adalah Standing with Teachers, 60 Years of Protecting the Profession, Advancing its Status, and Shaping our Futures. Kalau diterjemahin ke bahasa kitanya ya, secara sederhananya, temanya tuh mengajak kita untuk berdiri bersama guru dengan melindungi profesinya, kemudian juga meningkatkan statusnya, dan ikut membentuk masa depan. Jadi fokusnya emang bukan cuma memberikan apresiasi aja ya di hari ini, teman Pro2, tapi UNESCO juga melihat bahwa status guru ini punya beberapa persoalan yang perlu diperhatikan kayak gitu. Dan ada status simbolis ya, yaitu bagaimana
masyarakat melihat dan menghargai profesi guru. Kemudian ada juga status profesional yang berkaitan dengan dukungan, otonomi, dan kesempatan guru untuk ikut bersuara dalam kebijakan pendidikan. Nah, terakhir nih, ada status material yang berkaitan dengan gaji, beban kerja, dan lingkungan kerja. Dan tiga hal ini saling berkaitan ya teman-teman Pro 2, karena kalau kita ingin kualitas pendidikan berjalan dengan baik, tentu guru juga membutuhkan kondisi yang memungkinkan untuk mereka menjalankan tugas dengan optimal. Makanya nih UNESCO, ILO, UNICEF, dan Education International itu menyerukan banget kepada pemerintah serta para mitra pendidikan untuk berdiri bersama guru dengan meningkatkan status profesi dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Spada untuk sesi kedua ini ya, seputar dengan World Teachers Day. Nanti ketemu lagi bareng Uut di pukul 8, masih dengan program Spada namun dengan pembahasan yang berbeda teman-teman Pro 2. Tapi selain satu ini, karena bakal ada Sana Sini Mau dari Liodra.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar tentang Kampung Rendang Payakumbuh? Kalau tentang Kota Payakumbuh, agaknya sudah tidak asing bagi banyak orang. Payakumbuh adalah sebuah kota di Sumatera Barat yang berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota yang merupakan gerbang pintu masuk dari arah Riau dan dari Kota Bukittinggi. Lalu, di mana persisnya Kampung Rendang Payakumbuh? Nah, Kampung Rendang sebenarnya adalah sebuah julukan yang diberikan bagi Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampasi, Kota Payakumbuh. Di sana ada belasan UKM pengusaha rendang. Perkembangan usaha kuliner rendang di Kelurahan Sungai Durian sangat pesat. Itu yang mengantarkan julukan bagi Kelurahan Sungai Durian sebagai Kampung Rendang.
1: Sebenarnya ini kan berangkat dari produk unggulan produk One Village ketika dulu digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Setiap daerah harus punya salah satu produk lokal yang bisa kita unggulkan. Ternyata di Payakumbuh ini kita punya bermacam jenis rendang loh. Dan ternyata pusat produksinya berada di lokasi yang hampir berdekatan, hampir sama gitu kan. Jadi tercetuslah ide kenapa tidak kita jadikan daerah ini sebagai sentra pengolahan rendang dan ditetapkan menjadi Kampung Rendang. Nah itu seperti itu. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dan ini juga ditargetkan untuk daerah tujuan wisata kita.
0: Keberadaan Kampung Rendang Payakumbuh dengan belasan UKM-nya tidak terpisahkan dari keberadaan Payakumbuh sekitarnya sebagai sentra peternakan ayam petelur. Sehingga telur-telur ayam dari hasil peternakan ayam masyarakat yang melimpah menjadi bahan utama rendang telur yang merupakan rendang khas Payakumbuh. Cita rasa rendang di setiap daerah itu berbeda. Nah, kira-kira apa ya yang membuat rendang Payakumbuh menjadi istimewa?
2: Yang paling membuat unggul rendang Payakumbuh itu karena kelapanya. Kelapa di Payakumbuh adalah kelapa terbaik di Sumatera Barat dan itu hasil penelitian. Ini kawasannya seputaran Payakumbuh dan di luar kota Payakumbuh. Kalau nggak salah Sungai Beringin sampai ke Piobang.

15 menit perjalanan dari batas kota Payakumbuh, Gapura Kampung Rendang berwarna biru seolah menyambut kedatangan para wisatawan untuk singgah di sentra produksi rendang yang berjejer di sisi kanan dan kiri jalan. Hati semakin tertarik untuk mencari tahu rendang apa saja yang diproduksi di sini. Dan menariknya, wisatawan dapat menyaksikan langsung proses pembuatan rendang langsung dari dapur produksi. Jika selama ini rendang identik dengan rendang daging, di Kampung Rendang wisatawan bisa menemukan

0: berbagai varian rendang yang jarang ditemukan di daerah lain di Sumatera Barat, sehingga bisa dikembangkan sebagai kekayaan kuliner daerah untuk menarik wisatawan.
1: Kalau menurut emak saya dulu rendang itu ada 8 jenis rendang, tapi sekarang katanya udah lebih dari itu, 26 jenis.
0: Proses pembuatan rendang di sini merupakan kolaborasi tradisional dan modern, seperti penggunaan alat produksi berupa kaci, alat penyaring santan tradisional, dan mesin vacuum sealer yang membuat rendang bisa dikemas dan tahan lama.
2: Kalau dulu pertama kali dapat bantuan dari pemerintah, yaitu dalam kita ada lomba ini namanya OFOP, One Product One Pilik. Jadi waktu itu kita dikasih untuk pengemasan rendang daging, yaitu vakum, tapi masih kecil vakumnya, bisa untuk satu kali pengemasan gitu. Dari itu awalnya kita membuat rendang daging untuk tahan lama dari alat vakum itu.
0: Dampak pandemi COVID-19 juga berimbas bagi produksi rendang di kampung rendang ini. Minimnya wisatawan yang berkunjung membuat pengusaha harus memutar otak agar produksi tetap berjalan.
2: Kalau dulu sebelum pandemi ada sekitar 12 sampai 13 karyawan. Sekarang tinggal berenam, sekitar 50%.
0: Popularitas kampung rendang tidak terlepas dari promosi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Payakumbuh, Ibu Desmond Corina.
3: Sebenarnya kalau misalnya untuk kunjungan tamu-tamu resmi dari pemerintah atau dari yang sifat apakah itu dari kabupaten, kota, provinsi Indonesia, termasuk dari kementerian atau pusat sekalipun, selalu kita bawa ke sana. Satu. Kemudian sekarang untuk promosi ini festival ya, kita rencanakan setiap tahun. Baralek Gadang selalu wajib setiap tahun, tapi festival tingkat daerah kota dalam rangka HUT Kota Payakumbuh, setiap tahunnya kita mengadakan festival Marandang. Yang pengolahan modern kita, rendangan kita sudah ekspor khususnya untuk jemaah haji dalam bentuk pasta rendang.
0: Kelezatan rendang Minang yang telah dikukuhkan sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN tidak terlepas dari sejarah panjangnya dalam kehidupan masyarakat Minang. Secara filosofi, adat dan budaya Minangkabau, rendang tidak hanya sekedar makanan tradisional, tapi memiliki posisi terhormat. Tiga bahan pokok dalam pembuatan rendang seperti daging, cabai, dan kelapa memiliki arti tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakat Minang. Seperti disampaikan oleh Bunda Eva, pengusaha rendang yang kami temui di Kampung Rendang.
4: Rendang ini merupakan masakan kebanggaan, di mana anak kenduri doa selamatan yang rendang tak pernah ditinggalkan. Rendang selalu merupakan hidangan nomor satu. Orang tua Minangkabau lah pernah mengatakan bahwa sapi atau daging itu merupakan lambang kekuatan dari nenek mama. Memang di Sumatera Barat ini kita tidak terlepas dari nenek mama. Sementara santan itu melambangkan kaum cadiak pandai. Nah, kemudian cabai yang pedas. Cabai ini merupakan satu ketegasan dari alim ulama. Kalau boleh silakan, kalau enggak ya enggak, tegas-tegas, pedas, tegas. Kemudian bumbu-bumbu ini melambangkan keanekaragaman masyarakat Minangkabau. Makanya dipadu dalam satu masakan yang bernama rendang. Sesuai pula dengan nampaknya, kalau dulu zaman orang pergi ke haji ke Mekah, 3 bulan rendang kita ini masih enak dimakan. Awetnya sampai 3 bulan, dia enggak hangus, kelihatannya hitam, tapi dia enak.
0: Pendirian Kampung Rendang merupakan langkah awal untuk menjadikan rendang sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO, di mana saat ini pemerintah terkait tengah berupaya mengumpulkan data dan juga manuskrip yang bisa menguatkan bahwa rendang memang berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat.
1: Ya, sebagai Dinas Pariwisata, upaya kita sekarang ini sedang melengkapi bahan untuk menjadikan rendang warisan dunia ke UNESCO. Karena ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, yakni sejarah rendang, video rendang dan kelompok-kelompok pencinta rendang.
0: Kota Payakumbuh sebagai kota perlintasan menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Semoga aroma rendang dari kota ini bisa semakin mendunia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita ngasih di Spada ya di pukul 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. And of course, masih bareng Wood ya di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Dan Spada bakal nemenin kamu sampai ke pukul 9 nanti ya. Tentunya masih bakal ada ragam informasi yang akan kita bahas dan obrolin di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin seputar dengan peringatan hari ulang tahun TNI, kemudian ada World Teachers Day ya. Sekarang kita bakal beralih sedikit ya, kita nggak ngobrolin lagi seputar dengan peringatan ya, perayaan di tanggal 5 Oktober ini, tapi kita bakal beralih ke lifestyle ya. Mungkin teman-teman Pro 2 sekarang sering banget ngelihat atau bahkan kalian sendiri nih yang menggunakan alat yang satu ini, ada smartwatch ya teman-teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin seputar dengan smartwatch ini, dan ternyata menurut dokter, smartwatch ini bukan alat diagnosis jantung dan pentingnya untuk pemeriksaan medis. Jadi kan memang ada nih ya beberapa orang yang emang ngandelin smartwatch banget untuk melihat diagnosis tubuhnya gitu. Nah padahal belum tentu benar ya teman Pro 2. Kira-kira gimana tuh? Apalagi sekarang banyak ya yang emang pakai gelang kesehatan itu ya. Nah nanti kita bakal kulik-kulik lagi teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena bakal ada Kumaudia dari Unmatched.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hanya Indonesia negara di dunia yang berpindah-pindah ibu kota dalam kurun waktu yang sangat singkat. Setelah Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration dari 1945 hingga 1946, ibu kota dipindah ke Yogyakarta dari tahun 1946 hingga 1948. Namun, Yogyakarta pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Bahkan presiden, wakil presiden, dan sejumlah petinggi negara diasingkan ke luar Jawa. Indonesia harus tetap ada. Satu semangat yang menggelora kala itu. Ibu kota pun dipindah ke Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat pada 1948 hingga 1949. Dari sini, dimulailah pergerakan untuk memberitahukan dunia tentang keberadaan dan perjuangan mempertahankan Indonesia. Hingga dukungan dan pengakuan dari negara lain pun mengalir untuk Indonesia, termasuk dari Belanda, yang akhirnya menyepakati perjanjian perdamaian Roemrooyen, dan ibu kota Indonesia pun dikembalikan ke kota Jakarta.
2: Hai Ti, gak jadi diving nih?
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Spada ya untuk pagi hari ini. Gak kerasa udah terang aja ya dunia ini gitu. Tadi yang dari tadi berembun, sekarang udah mulai terang ya, walaupun mataharinya gak kelihatan. Teman-teman Pro 2, semoga gak mengurangi semangat kamu buat hari ini ya, karena memang ini masih tertutup dengan kabut asap ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ada yang mau keluar rumah ya, misalnya ya keluar rumah aja sih, jangan lupa pakai masker ya. Mau kamu itu pakai motor, jalan kaki, atau pakai mobil, pokoknya pas keluar dari mobil jangan lupa dipakai maskernya. Karena nanti kalau kamu semakin sering terpapar dengan kabut asap yang tidak sehat ini, nanti kamu malah menderita sakit ISPA ya. Jadi diperhatikan lagi kesehatannya, dan di situasi-situasi kayak gini memang kita harus aware sama kesehatan kita sendiri, teman-teman Pro 2. Jadi ya mungkin kamu gak punya orang yang mau ngerimain kamu ya untuk kesehatan kamu, gak apa-apa. Tenang, di sini ada Uut kok yang bakal ingatin kamu, mulai dari sarapan, sholat ya, untuk jaga kesehatan kamu. Nah, Uut ingatin banget nih teman-teman Pro 2, karena Uut gak mau teman-teman Pro 2 sakit. Kalau teman-teman Pro 2 sakit, siapa yang mau dengerin Uut, ya kan? Nah teman-teman Pro 2, kalau ngomongin kesehatan, sekarang tuh kan banyak ya teknologi-teknologi yang mulai berkembang dan bisa ngasih kita seputar dengan informasi-informasi kesehatan, teman Pro 2. Salah satunya itu bisa dari smartwatch. Tapi emang benar gak sih kalau smartwatch ini bisa ngasih kita informasi kesehatan kayak gitu? Nah teman-teman Pro 2, ini kita bakal bahas ya, karena sekarang memang marak banget orang-orang yang pakai smartwatch, terus juga ada pakai gelang kesehatan kayak gitu. Dan teman-teman Pro 2, itu yang ada di smartwatch itu biasanya bukan cuma bisa ngelihat jam atau notifikasi aja ya teman Pro 2, tapi juga bisa nih untuk ngecek detak jantung, kadar oksigen, bahkan beberapa perangkat dari smartwatch itu punya fitur EKG. Nah dari sini kadang muncul ya kayak pertanyaan dan juga anggapan, wah kalau smartwatch aja udah bisa baca kondisi jantung, berarti kita gak perlu lagi dong periksa ke dokter kayak gitu ya kan. Wah itu ternyata gak sesederhana itu ya teman Pro 2, karena dari artikel yang Uut lansir nih di rri.co.id, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Harapan kita, itu ada Bapak Dr. Isman Firdaus, itu menegaskan ke kita kalau smartwatch itu bukan alat utama untuk mendiagnosis penyakit jantung, karena smartwatch ini lebih tepatnya digunakan untuk memonitoring atau screening awal gitu. Jadi misalnya nih smartwatch kamu tiba-tiba ngasih peringatan kalau denyut jantung kamu nggak teratur, nah jangan kamu langsung tarik kesimpulan ya kalau kamu itu punya penyakit jantung gitu. Kamu anggap aja smartwatch ini sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, teman-teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar dengan smartwatch ini. Tapi setelah yang satu ini, karena kita bakal puterin dulu satu lagu dari Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, kita di pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, masih di Spada ya. Sisa 5 menit lagi nih kebersamaan kita di program ini, dan tentunya kita bakal lanjutin ngobrolin seputar dengan smartwatch tadi ya, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya smartwatch ini cuma jadi alat monitoring awal, terus sebenarnya kapan sih kita tuh harus mulai serius dan memutuskan untuk periksa kesehatan kita gitu ya? Karena jangan sampai nih, teman Pro 2, kita tuh terlalu santai ya gara-gara smartwatch. Terus bilang kayak, oke, kondisi aku masih aman nih, aku masih sehat nih gitu. Atau sebaliknya ya, malah panik gara-gara satu hasil pengukuran yang kelihatannya gak normal kayak gitu. Nah, teman Pro 2, menurut Dr. Isman Firdaus, deteksi dini kesehatan jantung itu sebaiknya tetap dilakukan melalui pemeriksaan medis. Apalagi nih, kalau seseorang itu udah punya gejala atau keluhan tertentu gitu. Dan pemeriksaannya itu bisa mencakup beberapa hal kayak gula darah, terus juga ada elektrokardiogram atau yang biasa kita kenal dengan singkatannya EKG gitu. Jadi jangan cuma ngandelin angka yang muncul di layar smartwatch kamu aja gitu. Kalau misalnya kamu emang khawatir, ya gak ada salahnya untuk lebih baik diperiksakan ke tenaga medis gitu. Apalagi nih buat kamu yang rutin olahraga ya kan. Olahraga tuh memang penting teman Pro 2, tapi jangan sampai karena ngerasa masih muda terus tubuh kamu tuh kuat, nah akhirnya maksain diri nih, padahal kondisi badan kamu sebenarnya lagi gak oke kayak gitu. Nah itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita ya di Spada buat hari ini. Karena gak kerasa juga udah hampir 3 jam kita ngobrol-ngobrol di Spada buat hari ini teman-teman Pro 2. Nanti ketemu lagi bareng Uut di pukul 9 ya, dengan program berikutnya bakal ada Kita Indonesia yang nemenin kamu dari pukul 9 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita ke program Kita Indonesia, kita puterin dulu nih satu lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan Alamat.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Okay, teman-teman Pro 2 di pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ini kita sudah ada di program terakhir ya, kebersamaan kita di Sepada buat hari ini. Teman Pro 2 bakal ada program kita Indonesia yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan teman-teman Pro 2, untuk di program kita Indonesia hari ini Uut gak bakal sendirian karena bakal ada sesosok ini udah mistis banget ya. Enggak dong, seorang wanita cantik nih yang bakal nemenin Uut dalam 1 jam ke depan dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng beliau ya. Dan teman-teman Pro 2, kita kasih quotes dulu lah ya buat pagi ini gitu. Karya dimulai dari keberanian untuk mencoba, dan prestasi lahir dari keberanian untuk terus melangkah. Wow, quotes yang barusan itu pas banget ya teman Pro 2 untuk obrolan kita di pagi ini di program kita Indonesia. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan seseorang yang membuktikan bahwa berkarya dan berprestasi itu bisa berjalan beriringan. Dari beauty vlogger, kemudian fashion show, baca puisi, hingga ke stand up komedi. Wow, ini kayaknya multi talenta banget ya gitu. Nah, kalau teman-teman Pro 2 penasaran dengan cerita di balik semua pencapaiannya, kita langsung aja say hi ke perempuan cantik ini, masya Allah. Halo, selamat pagi Aini.
1: Halo kakak.
0: Iya, btw namanya ini ya Ainul Mardiah Azhari, tapi panggilannya Aini gitu ya.
1: Iya, karena sehari-hari dari kecil udah dipanggil Aini kak.
0: Oh iya, iya. Kenapa nggak Ainul aja? Padahal kan nggak ada inya gitu ya kan? Ainul, Aini gitu loh. Nggak tahu lah ya.
1: Karena arti Ainul sama Ainul kan sebenarnya sama kak.
0: Oh, iya,
1: cuman kalau Aini itu jadi ibaratnya mataku gitu. Oh, kalau Ainul itu kan artinya cuman mata.
0: Mata
1: gitu.
0: Berarti kalau Aini mata. Oh, iya, lebih dispesifikkan
1: iya,
0: gitu lah.
1: Panggilan iya, kesayangan dari orang tua sih kak.
0: Wow, so sweet. Nah, Aini sekarang kesibukannya apa sih?
1: Aku sekarang kesibukannya mahasiswa aktif komunikasi penyiaran Islam di UIN Syekh Jamil Jambek. Juga kadang aku suka bikin vlog tentang beauty gitu kak. Aku suka bikin recreate makeup dari art makeup gitu.
0: Oh ya ya ya, I see. Berarti Aini ini kesibukannya sehari-hari sebagai mahasiswi, kemudian juga sebagai beauty vlogger.
1: Nice.
0: Dan ini kakak lihat kalau di flyernya juga sebagai Duta Muslimahan 2024 ya?
1: Ya kak, kebetulan aku waktu 2024 itu pertama kalinya aku berdiri di panggung kayaknya kak.
0: Oh iya?
1: Iya, dulu aku tuh kayak demam panggung banget anaknya kak.
0: Itu tahun berapa kalau, maksud tahun berapa? Maksudnya waktu Aini umur berapa gitu?
1: Itu waktu baru banget tamat dari kuliah, SMA kelas SMA, 3 kak ya.
0: Berarti umur 17 atau 18 gitu lah ya.
1: Iya betul
0: kalo
1: sekali.
0: Kalau tamat SMA kan biasanya umur segitu ya,
1: ya
0: kan. Wah keren sekali ya, berarti itu istilahnya jatuhnya ikut sebagai mahasiswa, maksudnya siswa gitu ya.
1: Iya kak, masih siswa ya, itu, kan? Soalnya kan ijazahnya belum keluar ya kak waktu itu.
0: Iya, wow keren sekali ya, banyak nih. Ini sebagai beauty vlogger, kemudian juga aktif fashion show ya. Baca puisi juga bisa ini?
1: Bisa kak insya Allah.
0: Wow, bagi dikit dong bakatnya. Stand up comedy juga bisa?
1: Kebetulan kemarin aku baru banget balik dari Palembang kak. Alhamdulillah dapat juara 3 stand up comedy se-Sumatera.
0: Wow.
1: Itu ada PKM PTKIN se-Sumatera kak.
0: Wah wow, keren sekali. Tapi sih selamat dulu ya. Selamat Aini.
1: Makasih kak.
0: Ya udah juara 3. Oke banget sih, apalagi se-Sumatera ya kan. Bener-bener. Apalagi untuk memunculkan keberanian di anak-anak muda untuk tampil di depan publik itu kayak

0: dari Payakumbu gitu. Tapi Aini ini banyak banget ya prestasi yang sudah berhasil Aini raih dengan usia yang masih dibilang sangat muda. Berapa sih usianya sekarang?
1: Agustus kemarin aku baru 21 tahun.
0: Masih muda banget, masih imut banget ya, tapi prestasinya udah enggak imut lagi, udah keren banget ya teman Pro 2. Tapi pernah enggak sih Ainul ngerasa kayak minder gitu atau ragu sama kemampuan Aini sendiri gitu?
1: Pernah banget Kak. Itu problemnya benar-benar sih menurut Aini Kak, soalnya di lingkungan itu orang-orang hebat semua Kak. Wow, dari influencer, penyanyi. Bahkan yang punya sih itu Kak. Nenek aku sendiri tuh kayak sering ikut lomba gitu dulu waktu dia muda gitu kan Kak. Jadi kayak keluarga aku keren-keren banget gitu. Apalagi teman-teman sekitar aku orang-orang yang kayak udah berprestasi gitu kan Kak. Nah, makanya aku coba itu waktu 2024 waktu aku baru tamat sekolah, di situ aku coba kayaknya gue harus juga bisa gak sih gitu.
0: Iya, karena lingkungan aku aja udah keren, masa aku gak bisa kalah keren gitu. Betul, ya kan. Tapi jadi pressure tersendiri gak sih Aini dengan orang-orang lingkungan Aini tuh yang keren-keren gitu, kayak ke pressure aku harus kayak gitu juga gitu awal-awalnya?
1: Awalnya iya Kak, cuman kayak kalau aku down mikirin itu terus kapan aku bangkitnya gitu.
0: Iya sih, kalau kita terlalu di insecure kan tapi kita gak coba, itu gimana kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan kita mencoba hal baru dan membuktikan kalau kita bisa gitu.
1: Betul,
0: ya
1: Kak.
0: Kan. Nah, kapan sih Aini mulai sadar kalau ternyata Aini tuh punya banyak potensi kayak yang tadi udah Aini ceritain? Kapan itu sadarnya?
1: Kayak kurang lebih 2 tahun belakang ini Kak.
0: 2 tahun belakang berarti 2024.
1: Dari awal aku masuk kuliah kayaknya gitu Kak.
0: Udah sadar gitu.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Sebenarnya kayak dari aku kecil itu udah ada potensi karena aku suka gambar, suka
0: suka
1: mewarnai.
0: Gambar juga.
1: Iya Kak.
0: Wow.
1: Aku pernah juara 3 lomba mewarnai dan menggambar di Bukit Tinggi ini.
0: Keren banget, dari kecil udah nampak ya bibit-bibitnya gitu.
1: Keluarga aku kebetulan ini Kak, keturunan kesenian gitu.
0: Oh, berarti
1: anak
0: lebih
1: seni gitu.
0: Lebih condong ke seni ya keluarganya Aini gitu. Oke, berarti 2 tahun belakang udah mulai sadar nih dengan bakatnya, dan sebenarnya dari kecil udah sadar juga. Cuma apa sih momennya saat itu Aini sadar kayak, "Oh, aku oke juga nih." gitu. Itu kapan sih momennya gitu?
1: Saat ketemu coach aku, Kak.
0: Coach apa nih?
1: Coach aku Bang Budi Nurhuda. Dapat itu ya.
0: Oke.
1: Kayak abang itu yang benar-benar nge-push aku. Ayo Ade, semangat, Ade pasti bisa gitu. Bahkan kayak yang aku bilang, kita cerita di belakang tadi, kalau misalnya aku buat ada tugas kampus, aku jadiin konten itu tuh didukung penuh sama abang itu Kak. Jadi dari situlah kayak aku, kayaknya aku bisa deh kayak orang-orang sekitar aku gitu.
0: Bener sih, karena sebenarnya kita balik lagi ke diri sendiri ya Aini. Kadang kalau orang-orang yang ada di lingkungan kita tuh keren-keren gitu kan, kalau kita ngerasa insecure sendiri tuh jadinya kitanya gak bisa maju. Tapi kalau kita anggap itu sebagai motivasi, kita juga bisa gak kalah keren dengan mereka.
1: Betul Kak,
0: gitu
1: betul.
0: Ya kan. Nah, berarti Aini kalau kita lihat dari perjalanan Aini nih ya, dari kecil ternyata udah suka gambar, terus waktu tamat SMA udah ikut apa tadi, hijab ya?
1: Duta Muslimah
0: ya gitu.
1: Itu nasional Kak di Jakarta.
0: Keren, itu kan udah banyak banget ya perjalanan yang udah Aini jalani gitu. Nah, sebenarnya apa sih Aini yang pertama kali mendorong Aini ini untuk berani mencoba banyak hal gitu? Apa sih yang menjadi motivasinya gitu?
1: Dulu waktu SMA itu aku pernah jadi korban bullying Kak.
0: Oh. Iya ya ampun. Ya.
1: Terus ini kita boleh sharing kan Kak?
0: Boleh, kita ngobrol santai aja.
1: Di situ tuh aku dulu suka make up dari SMA itu Kak.
0: Oh, suka make up. Nah,
1: iya. Okay. Sampai di mana kayak postingan aku tentang make up, mereka screenshot dan mereka sebarkan gitu Kak.
0: Kenapa? Karena enggak suka atau gimana?
1: Mungkin namanya juga kita baru-baru make up ya. Mungkin dulu tuh make up aku masih flat, masih jelek gitu kan.
0: Oke.
1: Itu menurut aku itu udah masuk korban bullying ya Kak ya.
0: Iya benar.
1: Mereka bener-bener nge-share foto-foto yang harusnya enggak mereka share gitu.
0: Dan ngomen-ngomen gitu kayaknya.
1: Sampai di mana aku kayak, aku tertarik nih sama dunia beauty gitu.
0: Malah itu dijadiin apa ya, kayak motivasi ya.
1: Iya, kebetulan waktu itu kakak kelas aku daftar Duta Muslimahan 2024 itu, dan dia ngajak aku Kak kebetulan. Dari situ aku ikut. Dari situ aku coba kayak, nya aku harus ngembangin bakat aku di bidang ini gitu. Makanya tahun 2025 aku ikut lagi di Putri Hijab Kak.
0: Berarti diawali dari sesuatu yang dibully sama orang gitu ya kan. Terus itu Aini jadikan kayak sebuah motivasi lah ya, bisa dibilang kayak

0: gitu. Itu juga sebagai pembuktian gak sih Aini, kalau ini nih foto-foto yang kamu screenshot-screenshot yang kamu share-share sekarang tuh, ini loh aku jadinya, kayak gitu ya kan.
1: NFI kak, mereka sekarang ada yang minta tutor makeup kak.
0: Oh iya tuh kan, kita gak boleh ngebully orang lain gitu. Kalau di suatu saat nanti kita malah butuh dengan orang itu, ya di luar butuh atau gak butuhnya, sebenarnya bullying tuh gak bagus sih ya kan.
1: Iya betul.
0: Tapi itu menjadi apa gak sih Aini, kayak sebuah kebanggaan gitu gak dari orang yang ngebully Aini, terus sekarang yang dibully sama orang itu jadi sebuah hal yang bisa Aini banggakan gitu.
1: Iya kayak kayaknya aku harus nunjukin yang lebih deh ke orang-orang yang pernah ngejatuhin aku gitu.
0: Bener. Dan tapi ini Aini banyak banget ya bidang-bidang yang Aini jalani gitu. Ada, kita ulang lagi ya, mungkin teman-teman Pro 2 ada yang lupa saking banyaknya nih, saking bermulti talentanya Aini ini. Dia ada merupakan seorang beauty vlogger ya, kemudian pageant juga, ada bisa fashion show juga, baca puisi sampai ke stand up comedy gitu. Nah Aini, dari sekian banyak bidang yang Aini jalani, mana sih yang paling menantang dan itu kenapa alasannya itu menantang gitu?
1: Menurut Aini stand up comedy kak.
0: Stand up comedy kenapa?
1: Aini gak pernah sama sekali ikut stand up comedy dan tiba-tiba dosen Aini kayak kamu ikut.
0: Kenapa gitu. Bisa dipilih? Apakah Aini dulu di kampus suka bercanda gitu?
1: Mungkin sehari-harinya kak kalau misal sama orang-orang dekat Aini itu suka kayak ada aja gitu kak jokesnya gitu. Mungkin dari situ dosen kayak lihat juga kak, dosen itu ngeliat Aini mungkin kadang ada centilnya gitu kan kak. Mungkin dosen ngeliat kayaknya kamu bisa nih gitu. Dari situ sih kak.
0: Tapi Aini emang suka gak sih untuk nge-stand up comedy gitu, emang suka gak? Atau karena dipilih ya udahlah aku jalani aja gitu.
1: Itu bener-bener aku cuma latihan sehari sama dosen itu dan langsung
0: mau ke Palembang ini?
1: Betul banget kak. Itu kan lombanya online ya kak. Itu sehari doang latihan dari jam 10-an kayaknya sampai jam 1-an. Langsung tag kontennya jam 2 kalau gak salah.
0: Oh berarti ke Palembangnya karena mau pengumuman gitu?
1: Iya itu emang udah gitu.
0: Oh kalau
1: tinggal
0: udah
1: nunggu,
0: menang
1: lu jar 1-2-3 nih.
0: Tapi ini menarik ya yang stand up comedy ini juga Aini. Tapi Aini enjoy gak menjalani itu?
1: Awalnya kayak Aini takut. Aini bilang tadi kan kak, Aini anaknya emang demam panggung dari awal gitu ya. Kak, kalau misalnya aku demam panggung terus, ini kapan selesainya aku take konten
0: ya
1: kan?
0: Ya
1: udah, aku coba di situ dan alhamdulillah berhasil kak.
0: Alhamdulillah sekali. Tapi itu lombanya apa ini namanya? Nama lomba stand up comedy-nya?
1: Itu tuh lomba PKM se-Sumatera. PKM PTKIN se-Sumatera. Jadi itu UIN dari Aceh sampai ke ujung Sumatera kak.
0: Ternyata banyak ya lomba-lomba untuk mahasiswa ini ya.
1: Sebenarnya banyak, iya, cuman gak ke expose aja
0: iya,
1: kak.
0: Iya benar. Nah Aini kan ini kakak lihat juga Aini pernah jadi Duta Muslimahan 2024. Duta Muslimahan 2024 ini duta apa Aini?
1: Itu sebenarnya sama kayak Putri Hijab kak. Cuman dia pigeonnya swasta kak itu.
0: Yang apa membuat acara tuh swasta gitu.
1: Iya betul kak.
0: Bukan dari pemerintah atau instansi
1: yang dari,
0: gitu ya.
1: Iya kalau dari pemerintah itu kan kayak duta genre, udah uni gitu.
0: Betul sih. Terus juga Aini ini juga masuk ke top 30 Putri Hijab Sumatera Barat
1: ya, kak.
0: 2025. Berarti ini baru banget ya Aini tahun kemarin ya.
1: Iya kak.
0: Berarti umur Aini 20 tahun. Ya kan?
1: Iya waktu itu ya.
0: Iya dong, banyak saingan juga ya kan.
1: Sementara bahkan umur yang 25 atau 24 udah ada di situ kak waktu itu.
0: Iya kan, soalnya beragam banget nih umur orang-orang yang ikut Putri Hijab ini. Soalnya kakak pernah ngeliat juga deh di Instagram kakak, kayak ada teman kakak yang ikut ini gitu.
1: Kakak kenal Kak Ati kamu Tiara.
0: Oh kamu.
1: Kamu itu tuh yang nomor 2 kalau gak salah.
0: Oh iya di Sumatera Barat.
1: RU3 deh, RU2 ya, RU2 kak.
0: Pokoknya dia
1: runner up 2 deh.
0: Dapat lah ya intinya gitu. Apa sih Aini pengalaman yang paling berharga yang Aini dapatin dari dunia pageant ini? Ada Duta Muslimah tadi, terus juga ada top 30 Putri Hijab Sumatera Barat. Apa pengalaman yang Aini dapatin dari event-event kayak gitu?
1: Kayak Aini tuh lebih karena Aini suka beauty ya kak. Aini kayak punya banyak relasi sama sama orang-orang kayak IO, WO dan lain-lainnya
0: MUA
1: gitu.
0: Pun juga ya, MUA ternama gitu ya kan.
1: Bahkan kayak sering kadang jadi freelance muse gitu kak, muse makeup.
0: Selain jadi tukang make up Aini juga jadi muse ya.
1: Kadang kalau misalnya wisuda di UIN, Aini bantu kakak untuk make asisten MUA gitu lah kak.
0: Oke. Jadi kayak asisten MUA, tapi dari situ bisa belajar ya kan?
1: Itu udah sendiri kak.
0: Oh udah gitu. Sendiri.
1: Udah sendiri, cuman produknya produk kakak itu.
0: Oh iya iya iya iya. Karena kan kalau wisuda kan banyak ya orang yang mau di make upin ya. Kalau
1: kemarin kamu make upin 22 wajah kak.
0: Wih, dari jam berapa mulainya?
1: Itu dari jam 12 atau jam 1 lupa.
0: Tengah malam?
1: Tengah malam.
0: Oh my god.
1: Demi uang.
0: Ya sih, kalau udah dapat cuannya kayak
1: jadi MUA tuh bener-bener menjanjikan sih kak di dunia yang sekarang ini.
0: Bener, karena orang apa-apa tuh pakai MUA, iya kan?
1: Iya kak.
0: Kayak kadang ada acara, bahkan acara apa ya, misalnya ada ibu-ibu yang mau acara ke sekolah anaknya gitu ya kan, maksudnya perpisahan anaknya atau apa gitu, pasti dia pakai sewa MUA gitu.
1: Iya.
0: Emang banyak sih apa ya kayak peluang-peluang untuk MUA bisa sangat ini ya, sangat berkembang di era kayak sekarang gitu ya. Kakak juga ada sih kenalan MUA dan itu benar-benar laku banget. Tahu Astia nggak? Make up by Astia.
1: Kayak I kenal kak. Kayaknya tahu di Instagram.
0: Iya kakak tuh kayak benar-benar selaku itu gitu. Sebanyak itu kliennya. Jadi keren banget ya Aini. Aini suka make up, kemudian beauty vlogger juga. Terus makin disalurkan dan makin tersalurkan lewat pageant-pageant kayak tadi ya kan. Nah Aini nanti kita bakal ngobrolin lagi nih seputar dengan prestasi-prestasi Aini. Tentunya masih di program kita Indonesia ya. Tapi kita bakal break dulu teman-teman Pro 2. Nanti Iwut bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
3: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
2: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
3: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
2: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
3: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
2: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
3: Nah gitu dong, mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
4: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro2, kita masih di Kita Indonesia di pukul 9 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih bareng Wot dan juga Aini ya. Aini bersuara dulu dong.
1: Halo.
0: Biar teman-teman Pro2 tahu nih, Aini masih bareng Kak Wot di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Aini suaranya lagi serak ya?
1: Lagi serak banget, Kak.
0: Kebanyakan makan es makannya tuh.
1: Kemarin jadi supporter.
0: Supporter apa?
1: Badminton yang PKM kemarin.
0: Oh,
1: ini Palembang.
0: Ini Palembang. Jadi saking semangatnya tuh keluar ya suara-suara emas jadinya hilang.
1: Suara paling gede, Kak.
0: Oh my god. Bisa dong nanti orasi juga. Tadi
1: next.
0: tadi di belakang ngomongnya bisa ini suara Google.
1: Takut.
0: Coba gimana?
1: Aku tuh suka kayak ini, Kak. Sebelum aku nyontahin, aku mau cerita dulu.
0: Boleh.
1: Aku tuh dari kecil juga sebenarnya aku suka denger kayak suara pramugari. Mm-mm. Pertama kali aku naik pesawat.
0: Kayaknya aku
1: bisa gak sih jadi pengisi suara itu?
0: Bener.
1: Tapi kan harus jadi pramugari dulu ya, Kak.
0: Iya.
1: Dan itu cita-cita aku yang kayak gak didukung penuh sama orang tua aku.
0: Karena tuh berisiko banget jadi pramugari, Aini. Itu kayak 50-50 ya. Setengah nyawa kamu tuh selamat, setengahnya lagi Allahualam gitu ya, ya kan? Makanya
1: ya,
0: orang tua kamu gak dukung. Karena dari cerita yang udah Aini bilang ya, Kak, pas kita off air tadi ya, kalau Wot nilai ya teman Pro2, Aini ini keluarganya memang suportif banget ya. Iya ya. Bisa dibilang gitu.
1: Bisa dibilang gitu, Kak.
0: Oke. Nah, tapi emang Aini ngerasa disupport kan sama keluarga?
1: Disupport, cuman kayak lebih ke yang islaminya ketimbang yang
0: Tapi MUA disupport.
1: Awalnya gak disupport, Kak.
0: Bisa disupport kenapa?
1: Karena bunda ngelihat skill makeup ayah yang makin lama makin berkembang.
0: Oh, berarti kayak percaya ya, kayak ini anak beneran nih.
1: Nah,
0: gitu ya,
1: kayak. Bahkan bundanya kayak mau jadi donatur beliin produk bahkan
0: gitu
1: apa
0: ya,
1: namanya, Kak?
0: Tools makeup
1: yang emang buat aku
0: belajar.
1: Bukan,
0: apa,
1: yang emang buat aku ini, Kak. Apa sih namanya?
0: Apa namanya?
1: Nge-MUI orang gitu loh.
0: Oh, I see. Oh, Kak. Oh, apa nih? Private? Apa?
1: Emang buat aku kerja gitu loh, Kak.
0: Oh, I see. Berarti awalnya gak support, tapi setelah melihat kemampuan Aini yang berkembang, jadinya disupport.
1: Sama kayak duta muslimah putri hijab, awalnya
0: itu,
1: gak didukung.
0: Itu yang mau kakak tanyain.
1: Karena
0: soalnya,
1: bunda
0: iya, soalnya itu kan kayak, ya istilahnya menampilkan badan kita lenggo-lenggo gitu ya kan gitu. Kenapa bisa didukung jadinya?
1: Kebetulan kan bunda Ai agamis banget kayaknya ya, Kak ya. Soal
0: yes.
1: Bunda Ai itu pakai cadar.
0: Bunda
1: Ai pakai cadar. Dan di situ kayak bunda kayak jilbab kamu panjangin lagi dong. Ini kayak kamu menurut bunda ini masih pendek.
0: Padahal sudah gimana dengan jilbab kakak?
1: Di aku ini kayaknya udah menutup gitu kan, Kak.
0: Ya kan udah menutupi dada ya gitu.
1: Terus kayak lenggo-lenggo itu kan sebenarnya kayak pigeon-pigeon otomatis ada fashion show-nya,
0: iya,
1: kan?
0: Harus,
1: ada catwalk-nya.
0: Iya, bener-bener. Terus-terus?
1: Tapi karena di Putri Hijab dan di Duta Muslim itu mayoritasnya wanita, kayak disitu dibolehin sama bunda kayak.
0: Iya,
1: makanya kayak aku ikut udah ini dan Duta Gender itu kurang didukung sama orang tua,
0: iya,
1: Kak. Karena campur kan berbaur sama, lebih banyak berbaur sama cowok.
0: Iya, terus kalau kayak Duta Muslimah gitu kan namanya aja udah muslimah, pasti dia bakal ngebolehin. Boleh kan kalau misalnya ada apa ya istilahnya, orang-orang yang ikut itu tuh untuk memakai pakaian yang syar'i gitu boleh? Atau
1: boleh, Kak.
0: Ada
1: kemarin,
0: ketentuan?
1: Nah, kemarin waktu aku ikut Duta Muslimah yang 2024 itu, kebetulan aku jahit baju sendiri, itu bukan baju sewa.
0: Ya, wow.
1: Yang kakak lihat foto profilnya tadi.
0: Iya,
1: nah,
0: udah lihat
1: baju
0: warna
1: sendiri.
0: Apa sih ini? Mau
1: warna
0: warna
1: gold. Bukan,
0: gold.
1: Kak. Bukan
0: ini,
1: Kak.
0: Kan?
1: Yang
0: oh, yang tadi
1: profil.
0: Yang di Instagram.
1: Nice.
0: Oh, iya iya iya.
1: Itu baju sendiri juga.
0: Oh, yang di flyernya baju sendiri juga?
1: Iya, betul.
0: Wow, keren sekali.
1: Jadi bunda aku dukung aku di situ. Bajunya didesain yang benar-benar nutupin dada di situ. Itu kan ada ininya, Kak.
0: Iya, ada ininya.
1: Buat nutup
0: ya.
1: Luarnya.
0: Benar.
1: Makanya di situ kayak kalau mau ikut harus tertutup, kata bunda.
0: Iya.
1: Walaupun jilbabnya tetap cekek.
0: Tapi kan ada cara lain untuk menutupi,
1: iya,
0: bagian dada ya,
1: betul,
0: kayak
1: Kak.
0: Gitu. Wow, keren sekali ya. Tapi sejauh ini ya, segala macam kegiatan dan aktivitas serta kesibukan yang Aini kerjain itu bunda dan Abi support ya?
1: Udah support, Kak.
0: Iya, kenapa kakak mikir bunda dan Abi Aini itu support? Karena cerita Aini tadi gitu, kayak dari segi pendidikan tuh dikasih yang terbaik. Kayak sampai Aini pergi melalang buana kesana kemari ya. SD di mana?
1: SD di Payakumbuh.
0: SMP di Bekasi. SMA-nya
1: di Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Kuliahnya di Bukit
1: Kembali
0: Tinggi.
1: Kembali lagi di Bukit Tinggi.
0: Gitu ya.
1: TK-nya juga dulu di Bukit Tinggi.
0: Oh iya, TK di mana?
1: Namanya dulu ada TK Harapan Mama. Sekarang masih ada.
0: Di dekat mana?
1: Di dekat lapangan kantin, dia tuh TK-nya kecil. Nah, kebetulan Bunda E pertama kali merintis jadi kepala sekolah di situ, Kak. Sekarang Bunda E udah enggak di situ lagi.
0: Wow. Oke. Keren sekali ya Aini ini. Jujur Kakak pengen juga sih jadi perempuan yang sekeren Aini karena dari segi apa ya? Segi kecantikan, feminim dapat. Tapi Aini bilang Aini juga suka traveling ya, jadi traveler juga suka gitu. Tapi tadi karena ada asma jadinya agak terhambat gitu. Nah, ya kan.
1: Betul, Kak.
0: Pokoknya semuanya Aini cobain kayaknya ya. Food vlogger juga.
1: Itu yeah. Karena ikutin Bang Budi. Bahkan aku suka kayak live sambil mukbang gitu loh, Kak, kadang. Kadang-kadang live aku tuh naik banget, Kak. Paling rame 1,2 juta. 2000 ya. Yang nonton.
0: Wow, keren.
1: Untuk akun 2000 itu kayak wow banget sih.
0: Tutorial dong.
1: Itu kayak emang sering-sering aja gitu, Kak.
0: Iya sih, kita harus rutin ya upload ya. Nah, ini kan udah banyak banget ya, kalau diulang lagi nih bacain prestasi Aini bisa habis waktu kita ya kan. Nah, menurut Aini apakah prestasi-prestasi yang udah Aini dapatkan itu tuh harus dimulai dari bakat atau justru dari keberanian aja nih udah bisa gitu?
1: Ikut aja dulu.
0: Berarti berani.
1: Itu motivasi
0: berarti
1: dari
0: berani
1: aku.
0: Berani aja ya.
1: Soalnya gini, Kak. Role model aku tuh bunda aku, Kak. Aku cerita sedikit ya.
0: Boleh.
1: Bunda aku tuh atlet taekwondo. Nah, bunda itu
0: waktu mudanya ya.
1: Waktu mudanya sampai sebelum punya adik kecil, aku punya adik kecil yang umurnya jarak 20 tahun sama aku.
0: Jauhnya. Berarti ini sekarang baru 1 tahun umurnya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Punya kayak anak.
0: Iya, betul. Terus.
1: Jadi sebelum bunda aku punya adik kecil, bunda aku masih ngelatih taekwondo di pondok pesantren gitu, Kak.
0: Oh, tapi itu sudah pakai cadar.
1: Udah pakai cadar. Okay. Bunda aku ngelatihnya di
0: berarti
1: ruangan.
0: Cadar bukan menjadi
1: enggak ada penghalang.
0: Penghambat, ya.
1: Bunda itu bener-bener wanita independent woman yang karirnya masyaallah banget sebenarnya.
0: Insyaallah.
1: Nah, jadi kenapa Ai bilang coba aja dulu? Bunda ini dulu sama sekali enggak dibolehin sama mamanya untuk ikut taekwondo. Karena cewek harus feminim enggak sih di orang-orang dulu?
0: Betul.
1: Nah, sampai di mana Bunda itu kayak daftar aja enggak sih gitu. Bunda daftar dan pulang-pulang bawa medali.
0: Keren. Makanya kayaknya kekerenan Bunda Aini ini juga menurun ke Aini ya. Karena ini Kakak lihat Aini juga berhasil jadi juara satu fashion show ya, terus juga juara satu baca puisi di tingkat regional.
1: Yeah.
0: Bener ya?
1: Iya, Kak.
0: Nah, Aini apa sih biasanya yang Aini lakukan sebelum Aini tampil biar bisa ngasih penampilannya maksimal dan juga terbaik nih?
1: Aini suka latihan di kamar atau kamar mandi gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya suara menggema gitu kan, Kak?
0: Iya, benar-benar.
1: Aini suka latihan di tempat-tempat yang bergema gitu.
0: Oh, biar bisa dengar.
1: Biar bisa suaranya, iya, betul, Kak.
0: Ya, gitu. Kenapa enggak direkam aja?
1: Aku kurang suka sama suara Aini kalau udah masuk direkam ke dalam platform gitu, Kak. Iya, betul.
0: Oh, karena bakal beda ya.
1: Iya. Makanya Aini lebih suka ke ruangan yang bergema. Kamar Aini itu kan kalau misalnya ngomong bergema gitu, Kak. Jadi Aini suka di kamar Aini. Gitu. Pokoknya di mana bergema disitu Aini.
0: Di sana lah Aini akan latihan ya.
1: Kalau Aini lagi sendiri di kamar nih, Kak. Nah, Aini latihan lah itu yang kayak penyiar tadi.
0: Oh, yang makanya kayak kemarin announcer misalnya kayak pramugari juga gitu ya, kan. Cobain suara Google tadi katanya mau coba. Gimana sih? Tiba-tiba udah dialihin aja sama yang lain.
1: Ih, malu banget.
0: nantilah di terakhir ya, sesi terakhir kita coba dengarkan ya suara Aini yang impersonate suara Google ya. Kakak kayaknya yakin sih bakalnya bakal bagus, tapi nanti kita dengerin ya teman berdua. Karena kita bakal nanya-nanya yang lain nih sama Aini karena banyak banget ya hal yang harus kita gali dari sesosok perempuan yang keren banget ini gitu. Nah, Aini gimana sih? Kan ini Aini sibuk ya. Banyak ya MUA, beauty vlogger, mahasiswa juga. Maksudnya di tengah kesibukan itu kan banyak ya kayak pokoknya sibuk banget gitu Aini. Gimana sih caranya Aini ini membagi waktu antara berkarya di media sosial, kemudian mengikuti kompetisi, dan juga harus menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, dan juga kehidupan sehari-hari, kayak membantu ibu, gitu. Gimana sih caranya bagi waktu?
1: Nah, kebetulan kalau misalnya untuk konten yang kayak tutorial make up. Itu tuh ai bener-bener make di waktu senjang ai, Kak. Kayak misalnya pulang kampus atau sebelum pergi kampus. Itu bener-bener ramai yang nonton, Kak. Nah, terus kalau misalnya kayak tutorial make up itu ai biasanya di malam hari, jadi waktu kuliah enggak keganggu kalau untuk beauty vlogger, Kak. Nah, kalau misalnya untuk MUA itu tuh ai pasti makainya di Sabtu Minggu yang benar-benar weekend.
0: Biar nggak ada aktivitas lainnya juga.
1: Betul. Gitu. Sekalinya nggak weekend, kan kita ada jatah nih. Sehari nggak masuk, 4 hari nggak masuk ya di satu makul. Aku borong seminggu itu.
0: Oh, jadi Aini ini memanfaatkan apa ya, bukan free sih untuk libur dari mata kuliah itu dengan hal-hal yang berguna ya, bukan untuk pergi main ya.
1: Aku jarang pergi. Kalau pergi main pun
0: nyambi ya,
1: bahas,
0: ya.
1: Iya Kak, bahas-bahas hal gitu.
0: Ya misalnya kayak sama Bang Budi tadi gitu kan, pergi review makanan itu kan sekalian nongkrong gitu. Yeah. Berarti emang nggak ada yang kayak nongkrong di nongkrongin banget gitu. Keren ya teman-teman Pro 2 ini, patut banget dicontoh gitu ya, masih muda. Mumpung masih muda ini juga kita melakukan hal-hal yang produktif, yang kita suka gitu ya, kan mencari jati diri kita juga gitu. Setuju gak sih Aini?
1: Setuju banget sih Kak.
0: Setuju banget ya, kakak sekarang juga masih mencari jati diri sih. Tapi sebenarnya badannya agak jompo ya, sibuk dikit udah sakit gitu ya kan. Aini pernah gak sih kayak gitu?
1: Tiap hari Kak.
0: Tuh gimana? Maksudnya kan kadang kalau udah sakit ya udah sih gak bisa dipaksa, terus gimana dong?
1: Mungkin Aini emang anaknya yang kayak aktif banget ya. Setiap hari kayaknya aku kayak enggak bisa gitu Kak, diam sehari di kos tuh kayaknya enggak bisa.
0: Harus keluar ya.
1: Ujuk-ujuk beli makan udah.
0: Oke.
1: Yang penting harus keluar.
0: Iya, gitu. Pokoknya melihat dunia di luar gitu ya.
1: Aku enggak suka hal-hal monoton, enggak suka kayak berdiam diri sendiri, enggak suka. Aku suka sosial, kesuka teman-teman.
0: Iya sih, tapi berarti ini bisa tergolong orang yang extrovert ya.
1: Nice.
0: Berarti maksudnya ada juga
1: tapi
0: kan.
1: Tapi ada kalanya kayak misalnya aku lagi butuh sendiri, aku bener-bener enggak mau ketemu ya sama orang-orang.
0: Itu istilahnya lagi.
1: Tapi itu jarang banget sih Kak.
0: Itu istilahnya lagi recharge energi ya. Oke, keren ya teman Pro 2. Dan ini sebenarnya kan ini kalau di luar sana banyak ya anak-anak muda tuh yang sebenarnya mereka punya potensi gitu kan. Tapi masih takut nih, keberanian tuh masih belum punya gitu. Apa sih yang pengen Aini bilang ke anak-anak muda yang ada di luar sana yang masih mikir nih mindsetnya kayak aku belum cukup bagus untuk berkarya, jadi gak usah mulai dulu gitu. Ada gak apa ya yang pengen Aini sampaikan?
1: Cuma 3 kata dari Ai.
0: Apa?
1: Ayo coba aja.
0: Itu aja ya, ayo coba aja gitu.
1: Iya karena
0: dari sana sih sebenarnya.
1: Karena kalau misalnya hati kita gak ngedorong Kak, kita gak bakal bisa, gak bakal mau gitu Kak.
0: Benar, karena mau mendorong apapun orang lain, kalau kita gak mau ya gak bakal terdorong ya kan.
1: Betul. Aku mau cerita sedikit nih Kak.
0: Boleh, cerita aja.
1: Aku mau komunitas aku ini dikenal. Jadi
0: oh,
1: aku mau
0: punya komunitas juga.
1: Jadi aku mau ceritakan di
0: boleh,
1: sini.
0: Boleh.
1: Kami yang Gen Z yang kelahiran dari 2003 sampai 2006 ini Kak. Paling kecil kami 2006.
0: Kok 2002 gak diajak sih?
1: Karena gak ada yang 2002.
0: Aku 2002.
1: Tapi
0: sedikit ya,
1: penasehat kami kayaknya ya Bang Budi itu
0: gitu. Bang Budi 2002?
1: Bang Budi kelahiran 96 kalau gak salah.
0: Terus komunitas huh?
1: Jadi kami punya komunitas lari yang namanya Unbound. Hai Unbound.
0: Oh oke okay.
1: Kakak pernah lihat gak kemarin ada komunitas lari di belakang balok yang bekerja sama-sama Manner?
0: Oh pernah.
1: Yang bareng DJ.
0: Pernah nah, di lari pagi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu tuh komunitas yang aku buat sama teman-teman aku.
0: Wow.
1: Pendirinya sebenarnya itu adalah Bang Niko. Hai okay. Bang Niko, kalau Bang Niko dengar.
0: Semoga dengar ya.
1: Semoga Bang Niko dengar. Di situ kami punya yang 5 inti nih Kak. Aku mau sebutin satu-satu biar mereka masuk nih ke sini.
0: Iya boleh.
1: Ada Bang Niko, Maul, Selsa, aku dan juga Wira. Nah okay. kami yang benar-benar kayak ngehandle. Dan tentunya dibantu juga sama Bang Budi dan yang lainnya gitu. Kami itu benar-benar kayak takut nggak takut harus buat gitu Kak.
0: Benar.
1: Kalau nggak kapan lagi? Gitu.
0: Iya betul. Setuju,
1: teman-teman A ini emang hobi lari semua Kak gitu.
0: Jadi makanya bikin apa nama komunitasnya? Unbound.
1: Unbound Club.
0: Bisa di spelling U-N?
1: U-N
0: B-O-U-N-D. Oke,
1: Unbound.
0: Berarti kalau misalnya ada teman Pro 2 yang pengen join bisa ya?
1: Bisa banget. Nah kebetulan nanti kita bulan November ini bakal ngadain acara lagi. So stay tune guys.
0: Iya, Instagramnya ada kan?
1: Ada dong, Unbound Club.
0: Ya nanti cari aja teman Pro 2. Menonton nanti ada kegiatan-kegiatan yang di dibikin sama Unbound tadi, mungkin teman Pro 2 ada yang nyari kesibukan bisa ikut aja gitu ya kan. Nah Aini, menurut Aini lebih penting dikenal karena karya atau dikenal karena prestasi? Agak sulit ya. Gimana nih, karena karya apa karena prestasi? Jangan bilang dua-duanya ya.
1: Sebenernya karena karya sih kak.
0: Karena karya, kenapa Aini milih karena karya?
1: Karena kalau misalnya karena karya itu kita bisa kayak ngelatih diri kita dari awal gitu kan. Kalau misalnya dari prestasi sebenarnya bisa ya, jadi gimana ini jawabannya?
0: Sebenarnya nih kayak bersangkutan ya sebenarnya.
1: Iya betul.
0: Prestasi itu misalnya kita menghasilkan karya itu merupakan sebuah prestasi juga. Jadi kayaknya bakal pilih dua-duanya aja
1: sih,
0: ya, bener-bener. Nah, dari semua pencapaian yang sudah Aini raih ya, banyak banget tadi ya yang udah kita spill. Apa karya atau prestasi berikutnya yang sedang Aini impi-impikan? Apa?
1: Apa ya, sebenarnya aku tuh pengen ngikut kayak pigeon lagi.
0: Pigeon lagi, tapi masih cuman, muslim dong.
1: Iya, cuman kendalanya Aini tuh gak masuk ini kak, apa namanya?
0: Apa?
1: Apa sih namanya lupa?
0: Yang mana? Apa? Coba
1: manajemen.
0: Oh.
1: Biasanya kita kalau misalnya ikut pigeon itu kan pakai manajemen dan aku yang anaknya ayo coba aja itu.
0: Belum...
1: Dari awal enggak pakai manajemen, Kakak.
0: Tapi ada niatan mau gabung enggak manajemen?
1: Rencanaan.
0: Manajemen tuh bisa gabung sendiri enggak atau harus
1: bisa
0: diundang? Ada maksudnya harus diajak gitu.
1: Kalau aku dengan orang itu kayak kita ngedaftarin diri sendiri.
0: Oh iya, oke.
1: Nah di sana lah ada banyak model dan ini itu di sana.
0: Oke, nah terakhir nih Aini, kalau Aini harus memilih satu kalimat aja ya, satu kalimat nih, bukan satu kata, untuk menggambarkan perjalanan Aini sampai hari ini, kira-kira apa kalimatnya?
1: Aduh, apa ya?
0: Apa ya? Ini kan udah banyak banget ya, mungkin boleh dipikirkan dulu ya Aini, karena ini udah banyak banget perjalanan yang udah Aini lalui, mulai dari SD udah mulai kelihatan bakatnya apa, kemudian dengan Aini yang melalang buana kesana kemari sendirian. Nah itu kan cukup apa ya, cukup menantang ya perjalanannya. Kemudian Aini ikut pageant gitu ya kan, terus juga ada apa ya, tidak, nggak ada support dari orang tua, kemudian bisa tiba-tiba disupport, kemudian MUA juga kayak gitu. Nah kira-kira apa nih satu kalimat yang menggambarkan perjalanan Aini?
1: Jangan berhenti dan teruslah berkarya.
0: Oke, jangan berhenti dan teruslah berkarya. Oke, menggambarkan Aini sekali ya, karena dari dulu nggak pernah berhenti, selalu mencoba hal-hal baru ya. Oke, keren sekali. Terakhirlah nih, kasih pesan untuk anak muda yang pengen berkarya juga.
1: Apa ya teman-teman, menurut aku tuh kayak kalian mau ngikutin apapun itu ya coba aja dulu. Karena yang aku bilang tadi juga, ini kayaknya ngulang-ngulang ya kayak.
0: Iya.
1: Yang aku bilang tadi juga kayak kalau misalnya kita gak coba, kapan lagi gitu teman-teman.
0: Benar.
1: Jadi kalau ada kabar-kabar miring dari sana sini, ya coba aja dulu.
0: Nah terus kalau misalnya kamu dibully, jangan dijadiin itu bahan untuk down ya teman-teman.
1: Nah,
0: berdua buktiin kayak cerita Aini tadi,
1: buktiin kalau kalian bisa lebih
0: bener,
1: daripada mereka.
0: Benar, buktiin kalau kamu tuh keren banget dari orang yang ngebully kamu, sampai orang yang ngebully kamu harus belajar sama kamu.
1: Yes, tutur makeupnya dong Aini.
0: Oke, terima kasih banyak Aini udah mampir. Ini Aini juga bawa teman ya, makasih banyak ya teman Aini yang udah temenin Aini dan main-main ke Pro 2 Bukit Tinggi ya. Nah teman Pro 2 jangan tunggu hebat dulu untuk mulai berkarya, karena bisa jadi aja nih justru dari keberanian untuk mencoba prestasi itu bisa lahir gitu. Dan sekali lagi Kawut mau bilang makasih banyak untuk Aini atas ceritanya hari ini, udah sharing-sharing juga, kemudian udah ngasih motivasi juga, udah nyertain pengalaman dan juga inspirasinya hari ini bareng Kawut dan juga bareng teman-teman Pro 2. Semoga perjalanan Aini itu bisa mengingatkan kita semua bahwa berkarya dan berprestasi memang bisa sejalan selama kita berani untuk memulai dan konsisten untuk menjalannya. Amin. Ya. Aini mau pamit dulu dari ruang dengar teman-teman Pro 2.
1: Okay.
0: Say bye dulu.
1: Bye guys, see you next time.
0: Iya, terima kasih banyak Aini sekali lagi. Dan teman-teman Pro 2, udah kurang lebih 5 jam ya Wood nemenin kamu di Spada buat hari ini. So it's time for Wood signing out dari ruang dengar kamu. Dan kita bakal ketemu lagi beberapa hari yang akan datang ya teman-teman Pro 2. So tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, dan tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nanti di Santai Siang bakal ada Bang Robby Oktaes yang bakal melanjutkan kebersamaan kamu hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir dari Uut untuk menutup kebersamaan kita bakal ada Bittersweet dari Madison Beer.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, produser Olivia Zalianty mengungkapkan alasan memilih Isyana Sarasvati untuk membawakan lagu Pancasila dengan aransemen musik orkestra. Beliau mengatakan bahwa karakter vokal dari Isyana yang kuat dan berlatar belakang opera ini dinilai sesuai dengan konsep musikal karya tersebut. Selain kualitas suara, ia juga melihat Isyana memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Jadi kehadiran penyanyi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pendengar sekaligus mendekatkan pesan kebangsaan melalui pendekatan musik. Beralih ke informasi selanjutnya, Peacock resmi memberi lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious yang ditargetkan tayang di 2028. Serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang mana telah berjalan sejak 2001. Dan proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfronts yang mana pada Mei 2026 ada Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut. Dia juga akan terlibat sebagai produser eksekutif dan bekerja bersama dengan Sam Finchan dari One Race, ada Neil Hamoritz dan juga Pavun Sethi dari original film serta Jack yang mana bersama-sama dengan Chris Morgan.

0: Dan masuk informasi yang terakhir, teman-teman Pro 2 Winky Wiryawan, Afgan dan juga Maxim Bautir berkolaborasi melalui single terbaru yang berjudul Aura. Lagu bernuansa funk and dance tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi pendengar di tengah situasi yang penuh tantangan. Aura ini diproduseri dengan Winky Wiryawan bersama dengan Kamga, dan dalam lagu tersebut Winky mengisi gitar, Maxim memainkan drum, sementara Afgan mengisi vokal sekaligus menulis lirik. Dan musik Aura ini memadukan nuansa funk dengan karakter vokal R&B dari Afgan. Liriknya terinspirasi dari sosok yang memiliki aura positif sehingga mampu membuat orang di sekitarnya ikut merasa senang. Kolaborasi tersebut juga bermula ketika Winky dan juga Maxim menghadiri konser retrospektif yang mana Afgan pada Juli 2026. Dan keduanya kemudian bertemu Afgan di area belakang panggung dan secara spontan mengusulkan ide untuk membuat karya bersama.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pangan bergizi itu pondasi tumbuh kembang Indonesia, terutama anak muda. Tubuh sehat bikin kita bisa belajar dan berkarya maksimal. Pangan sehat juga bantu orang dewasa untuk lebih produktif. Pilih bahan lokal bergizi sama dengan dukung petani dan kesehatan masyarakat. Pola makan yang sehat bisa mengurangi resiko penyakit dan malnutrisi. Keluarga juga punya peran penting dalam mencetak generasi berkualitas. Kesadaran ini harus dimulai dari rumah dan sekolah. Maka dengan pangan bergizi, generasi unggul lahir. Dari makanan sehat, masa depan Indonesia menjadi lebih cerah.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus

0: lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
3: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
4: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
3: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
4: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
5: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, gurun ini penuh dengan danau, sungai, bahkan hutan kecil yang menyejukkan. Tapi kenapa sekarang tempat itu berubah menjadi gurun? Semua dikarenakan perubahan iklim yang drastis dan pergeseran daratan. Suhu meningkat, curah hujan berkurang dan air mengering. Bahkan, flora dan fauna yang dulu hidup subur perlahan punah atau pindah ke tempat lain. Yang menariknya, Sahara memiliki luas yang hampir sama dengan seluruh Amerika Serikat bagian barat. Bisa dibayangin, hamparan pasir sejauh mata memandang, tapi dulunya adalah air yang menyejukkan dan penuh kehidupan. Bahkan para arkeolog menemukan jejak manusia dan binatang purba sebagai bukti bahwa gurun Sahara pernah jadi surga hijau di bumi. Jadi, setiap kali kalian lihat hamparan pasir Sahara, ingat, di balik panas dan gurun yang luas itu, ada sejarah bumi yang luar biasa.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Ngobrol 2, kita masuk di zona musik kamu, bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan ya. Dan buat teman-teman yang mau request, boleh request dari WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 6699480, atau mungkin dari Instagram Pro 2 Bukit Tinggi di @pro2bukittinggi. Dan aku tunggu banget teman-teman, kita breakdown dengan beberapa lagu dulu ya. Nanti kita mulai lagi, kita gaskan lagi lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya. Ketika masyarakat mulai sadar akan kekuatan yang mereka miliki, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Anak muda desa juga mulai mengambil peran penting dengan membawa inovasi dan semangat perubahan. Dengan dukungan teknologi, jarak bukan lagi penghalang untuk berkembang dan dikenal luas. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, desa bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan awal dari masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

dia terlalu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Oh. Iya, Nak. Lucu ya, kita kok suka ngomong bareng.
5: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Teman-teman Pro 2 itu dia. Kayaknya gak kerasa udah 2 jam nemenin kamu di zona musik kamu. Sampai sini dulu bersama kita di zona musik kamu, teman-teman. Dan kita bakal beralih ke program selanjutnya. Akan ada program Funtertainment, lalu nanti disusul dengan Pro 2 Sport, dan bakal ditutup dengan asiknya bisnis. So teman-teman, tetap bareng aku di 94,8 FM Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman Pro 2, tiba saatnya di pukul 12.09 waktu Indonesia Barat, kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita masuk ke Fun Entertainment di siang hari.

0: ini ya, dan kita bakal ngobrolin berbagai kabar seru dari dunia entertain. Nah, kali ini ada kabar dari Adisti Zara yang lagi menikmati momen barunya sebagai seorang ibu ya. Karena Zara baru aja menggelar acara akikah yang mana ini untuk anak pertamanya, Benjiro Nayel Ali. Jadi Benjiro ini sendiri lahir pada 19 September di tahun 2026 teman-teman. Jadi di September kemarin ya, setelah kelahirannya Zara dan sang suami Abdullah Shakib ya, ini menggelar acara akikah yang berlangsung hangat selama dengan bersama keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. Momen ini kemudian dibagikan melalui sosial media dan dari foto serta video yang beredar, suasana acaranya ini cukup terlihat intim ya, dengan dekorasi bernuansa hijau putih dan nama lengkap sang buah hati ini juga terlihat terpampang dalam dekorasi acara, yaitu Benjiro Nayel Ali. Dan pastinya momen ini menjadi salah satu bagian spesial buat Zara dan juga Shakib setelah resmi menjalani peran baru sebagai orang tua. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman, acara akikah ini bukan cuma tentang perayaan, tapi juga menjadi momen untuk memanjatkan doa dan rasa syukur atas kehadiran buah hati mereka. Nah, kalau ngomongin soal doa, ada satu doa yang cukup menarik perhatian dan momen dari momen akikah Benjiro ini teman-teman. Bukan cuma didoakan menjadi anak yang saleh, tapi juga ada banyak harapan baik yang disampaikan untuk masa depan sang bayi ya, si Benjiro ini ya. Dan apa tuh doa-doanya, kita bakal bahas satu lagi teman-teman, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi dulu. Kita break dulu dengan beberapa lagu di siang hari ini.
1: Sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Piala Dunia in 1 minute.
3: Di Piala Dunia FIFA sekarang, teknologi sudah jadi pemain tambahan yang bantu jalannya pertandingan. Salah satu yang paling terkenal adalah VR atau Video Assistant Referee yang bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Jadi, kalau ada gol kontroversial atau pelanggarnya meragukan, langsung bisa dicek ulang lewat rekaman video. Dulu, banyak keputusan yang bikin fans debat panjang. Tapi, sekarang teknologi bantu meminimalisir kesalahan. Meski begitu, tetap aja ada pro dan kontra soal penggunaan VR ini. Ada yang bilang jadi lebih adil. Tapi, ada juga yang merasa pertandingan jadi kurang spontan. Yang jelas, kehadiran teknologi ini bikin sepak bola makin modern dan transparan. Jadi, nonton Piala Dunia sekarang bukan cuma soal skill pemain, tapi juga kecanggihan sistem di balik layar.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro2, kita lanjut lagi di Funtertainment ya. Salah satu hal yang menarik dari momen Akika Benjiro ini adalah doa yang diberikan untuk sang buah hati. Jadi dalam unggahan yang dibagikan tadi tuh, Benjiro Nayal Ali ini didoakan supaya menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Zara juga membagikan doa khusus untuk putranya yang berharap kalau misalnya Benjiro ini tumbuh menjadi seorang yang akan membawa kedamaian, bisa mencapai tujuannya, murah hati, cerdas, dan punya sifat yang mulia. Lalu Zara kemudian mengakhiri doanya dengan harapan agar perjalanan hidup sang anak selalu berada dalam kehendak Tuhan. Dan Zara pun merespon doa yang diberikan untuk Benjiro dengan mengaminkannya sekaligus mengucapkan terima kasih. Tapi kalau dilihat dari unggahan yang beredar, memang terasa banget ya kalau misalnya momen yang ini nih bukan cuma sekedar acara keluarga biasa. Ada rasa syukur karena akhirnya mereka akan bisa menjadi ini ya, kehadiran anggota baru gitu ya, dan bisa merayakan kehadiran anggota baru sekaligus juga menyampaikan harapan-harapan untuk perjalanan hidup si kecil ya, si Benjiro ke depannya. Apalagi ini merupakan pengalaman baru dari kedua orang tua yang baru ini juga gitu ya. Jadi yang sebelumnya menjalani kehidupan sebagai pasangan, sekarang mereka punya tanggung jawab baru untuk mendampingi tumbuh kembang sang anak. Dan ternyata momen akikah ini juga jadi kesempatan buat Zara memperlihatkan sisi lain dari kehidupan pribadinya seorang ibu baru gitu ya. Bahkan ada momen yang cukup menarik perhatian karena wajah Benjiro akhirnya diperlihatkan dengan lebih jelas kepada publik, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi yuk, nanti yuk kita break dulu dengan Liodra Bodohnya Aku.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir ya di program Fatertainment kali ini. Dan langsung saja teman-teman ya, setelah sebelumnya kabar kelahiran dari Benjiro ini cukup menarik perhatian. Jadi ada momen Akika ini juga jadi salah satu kesempatan ketika Jara dan juga Sakip membagikan potret sang buah hati ya. Dalam foto yang dibagikan, Benjiro ini terlihat mengenakan pakaian putih dan berada dalam dekapan kedua orang tuanya. Ada juga momen ketika Benjiro terlihat tertidur dengan tenang selama acara berlangsung. Bahkan, Zara juga memakaikan kopiah kecil untuk sang buah hati. Acara Akika ini juga sendiri terlihat dihadiri keluarga dan orang-orang terdekat dengan dekorasi yang dibuat dengan nuansa hijau putih, lengkap dengan ornamen bernuansa natural dengan tema safari. Buat Zara sendiri, momen ini tentu jadi bagian baru dalam kehidupannya, apalagi perjalanan menjadi orang tua baru jelas membawa pengalaman yang berbeda. Mulai dari belajar mengenal anak, memahami kebutuhan anak, sampai menjalani berbagai proses baru bersama dengan pasangannya. Dan dari momen Akika ini, yang paling terlihat ini bukan cuma suasana acaranya, tapi juga rasa syukur dan juga harapan besar dari Zara, serta Sakip yang mana harapan itu untuk putra mereka, Benjiro. Semoga Benjiro tubuh sehat, mendapatkan kasih sayang yang cukup juga, dan menjadi anak yang sesuai dengan doa baik kedua orang tuanya. Dan itu dia kabar terbaru dari Adisti Jara dan juga sang buah hati Benjiro Nail Ali. Dari sebuah acara Akika, ada banyak banget doa-doa dan harapan yang disampaikan untuk perjalanan hidup si Benjiro nih. Benjiro gak tau. Yaudah deh teman-teman ya, kita selesaikan dan kita sudahi dulu Fantertainment kita kali ini, berakhir dulu. Tetap update bareng kita di Pro 2 Bukit Tinggi, karena selanjutnya bakal banyak cerita-cerita seru lainnya yang bakal kami share dari dunia entertainment di Fantertainment. Tapi Fantertainment hadir setiap dari pukul 12 hingga pukul 13 ya teman-teman ya. Dan setelah kita bakal masuk ke Pro 2 Sports, so stay tune bareng aku di 94,8 FM Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Sport di pukul 13 hingga pukul 14 ini. Dan kali ini kita punya pertandingan yang pastinya lagi ditunggu banget, apalagi buat kamu yang ngikutin perjalanan timnas Indonesia ya. Dan malam ini Indonesia bakal berhadapan dengan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Pertandingan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2, ini bukan cuma sekedar pertandingan biasa, karena pemenangnya ini bakal jadi tim pertama yang mengangkat trofi FIFA Asian Cup. Nah, Indonesia datang ke final dengan catatan yang cukup oke. Dari 3 pertandingan sebelumnya, Indonesia belum terkalahkan dan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Garuda juga jadi tim paling produktif sejauh ini dengan mencetak 11 gol, sementara Thailand sudah mencetak 7 gol. Tapi menariknya pertandingan final ini bisa punya cerita yang berbeda loh. Karena teman-teman, detail kecil bisa menjadi pembeda ketika dua tim yang sama-sama kuat dipertemukan. Satu kesalahan saja atau satu momen kehilangan fokus ini bisa langsung dimanfaatkan oleh lawan loh. Dan ini penting banget karena Indonesia memang pernah menunjukkan bagaimana kehilangan fokus bisa berujung gol lawan. So, saat menghadapi Bangladesh, Indonesia ini memang menang telak gitu ya, 9-2 ya. Tapi 2 gol yang masuk ke gawang Indonesia ini disebut karena lini belakangnya kurang fokus, makanya ada 2 gitu ya. Terus bisa 9-0. Tapi malam ini bukan cuma soal siapa yang punya pemain bagus atau siapa yang lebih produktif, tapi kita bakal melihat konsentrasi selama pertandingan juga ini bakal menjadi kunci utama. Nah, teman-teman Pro 2, kalau bicara soal final, tekanan juga pasti beda dibandingkan pertandingan sebelumnya ya. Apalagi Indonesia ini kan punya catatan sejarah yang cukup berat nih ketika berhadapan dengan Thailand di partai puncak. Nah, kita bakal bahas yang ini nih sesaat lagi, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
2: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas!
4: Anjir, goblok Edin, banget.
5: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
8: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan

menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman, kita lanjut lagi di Produce Sport kita di siang hari ini ya. Dan masih membahas Indonesia versus Thailand yang sebenarnya bukan lawan baru, karena keduanya ini udah sering banget ketemu di berbagai pertandingan. Bahkan di partai final kompetisi regional, Indonesia punya catatan yang kurang bagus saat menghadapi Thailand, teman-teman. Nah, dalam beberapa pertemuan di final Piala Tiger atau Piala AFF, Indonesia selalu gagal menjadi juara ketika berhadapan dengan Thailand. Pertemuan terakhir di final ini terjadi pada Piala AFF 2020, yang saat itu Indonesia kalah 0-4 pada leg pertama, kemudian bermain imbang 2-2 pada leg kedua. Tapi kalau melihat keseluruhan pertemuan, Thailand ini juga masih unggul sih, teman-teman. Dari 78 pertandingan, Indonesia menang 25 kali, imbang 16 kali, dan Thailand menang 37 kali. Jadi cukup jauh ya. Tapi sejarah ini bukan berarti hasil pertandingan malam ini sudah bisa ditentukan. Enggak. Justru inilah yang bisa menjadi kesempatan buat Garuda untuk memutuskan catatan tersebut. Apalagi kondisi skuad Indonesia sekarang kan juga punya kekuatan yang berbeda nih dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ada sejumlah pemain yang bermain di kompetisi Eropa dan Liga dengan level yang tinggi. So, pasti Indonesia juga punya catatan produktivitas yang lebih baik dong dari turnamen kali ini. Dan jika kalau melihat ini ya, pertandingan malam ini tantangannya bukan cuma mengalahkan Thailand aja sih, tapi Indonesia juga harus bisa fokus, ngontrol emosi, dan juga memanfaatkan peluang sekecil apapun itu. Karena di final, satu peluang bisa aja jadi sebuah gol. Satu kesalahan bisa aja mengubah sebuah pertandingan. Dan akhirnya kita sampai ke bagian yang paling menarik dengan statistik dan juga sejarah yang ada. Kira-kira apa nih yang paling dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi Thailand malam ini ya? Jawabannya mungkin simple nih. Jangan kasih kesempatan kepada lawan untuk memanfaatkan kesalahan sendiri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir di program Pro 2 Sport kali ini ya. Dan kalau kita lihat pertandingan final seperti Indonesia versus Thailand ini memang sering sekali ditentukan bukan hanya oleh jumlah peluang ataupun penguasaan bola ya. Kadang satu momen kecil ini justru bisa menentukan semuanya. Kayak ketika dua tim bagus saling berhadapan, satu momen aja nih bisa jadi penentu pertandingan nantinya. Makanya nih konsentrasi selama 90 menit aja ini belum tentu cukup. Karena pemain ini harus tetap fokus sampai pertandingan benar-benar selesai. Termasuk kalau misalnya nanti laga berlangsung lebih lama, Indonesia juga harus bisa menjaga keseimbangan antara bermain menyerang dan tetap disiplin ketika bertahan. Produktivitas 11 gol ini menunjukkan Garuda punya kemampuan mencetak gol ya. Tapi di sisi lain, Indonesia udah kebobolan 2 gol sepanjang turnamen. Dan begitu juga dengan Thailand, baru mencetak 7 gol, tapi lini belakang mereka ini cukup solid dengan hanya kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan menurut statistik jelang final. So, malam ini teman-teman bakal jadi duel yang menarik antara Indonesia yang produktif dan Thailand yang punya pertahanan yang cukup rapat. Dan yang paling penting teman-teman, jangan sampai para pemain terbawa emosi aja sih. Karena final ini bukan cuma soal kemampuan teknis aja. Kayak mental, konsentrasi, komunikasi serta kemampuan menjaga ketenagaan ini juga bisa menentukan hasil gitu ya. Jadi Indonesia punya kesempatan besar juga untuk membuat sejarah baru malam ini. Tinggal bagaimana nanti Garuda menjalankan pertandingan dengan disiplin dan memanfaatkan setiap peluang yang datang. Jadi teman-teman Pro 2, malam ini kita lihat apakah Indonesia mampu mengakhiri catatan buruk melawan Thailand di partai final sekaligus membawa pulang trofi FIFA Asian Cup 2026. Kita nantikan nanti Indonesia versus Thailand Senin 5 Oktober di pukul 20 waktu Indonesia Barat, berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan sampai sini dulu teman-teman Pro 2 Sport. Jangan lupa dukung timnas Indonesia dengan cara yang sportif dan juga positif ya. Dan sampai ketemu di Pro 2 Sport berikutnya. Kita beralih program ke asiknya bisnis bareng aku juga nanti dengan topik yang seru dengan narasumber yang keren tentunya. Tetap di Pro 2 era di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ngurus dokumen, ikut aturan, bayar kewajiban, sampai berurusan dengan pelayanan publik, hal-hal ini mungkin terasa biasa. Tapi sebenarnya, semua itu bagian dari kehidupan bernegara. Dan sebagai anak muda, kita bukan cuma penonton yang bisa berkomentar dari pinggir lapangan. Kita tuh juga punya peran untuk tahu aturan, berani buat menyampaikan kritik, dan ikut mengawasi apa yang terjadi di sekitar kita. Gak perlu nunggu jadi pejabat atau orang penting buat peduli. Kenali hak dan kewajiban, gunakan informasi dengan bijak, dan jangan takut buat bertanya. Karena negara yang baik juga dibangun oleh masyarakat yang mau ikut ambil bagian.

0: Hai, halo teman-teman Pro 2. Masih bareng aku Robby Oktais menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan kali ini kita bakal masuk ke program asiknya bisnis. Nah, di 1 jam ke depan ini teman-teman kita bakal ngomongin sarden gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sarden, pasti teman-teman mikirnya kayak makanan kaleng yang nanti dibuka, abis itu dipanesin, baru dimakan gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, tapi gimana kalau misalnya sarden yang biasanya ada di rak-rak supermarket itu justru dibuat sendiri dari rumah dan dijadikan sebuah bisnis? Waduh, sarden jadi bisnis gitu ya. Dan ternyata dari produk yang kelihatannya sederhana ini teman-teman Pro 2, ada cerita yang panjang di belakangnya. Mulai dari nyari resepnya mungkin yang pas gitu ya, dan menentukan kualitas bahan-bahannya, sampai mikirin kemasannya juga, dan gak lupa ngitung modal dan juga harga jualnya nanti, sampai ke bagaimana nih caranya membikin orang-orang percaya dan mau repeat order dengan sarden ini. Dan kebetulan hari ini di asiknya bisnis teman-teman Pro 2, kita hadirkan langsung owner dari ini ya, coba mana aku baca, owner dari Sarden Homemade Dapak. Siapa itu, langsung aja kita sapa. Halo Kakak Enti Murni.
1: Halo, betul ya? Ya.
0: Panggilannya
1: halo.
0: Siapa nih Kak?
1: Enti.
0: Oh Kakak Enti. Benar ya, owner dari Sarden Homemade Dapa ya?
1: Ya,
0: ini Dapa nih nama apa nih?
1: Dapa nih anak yang pertama.
0: Oh nama anak, biasa ya, ya teman-teman ya. Bisnis pakai nama anak yang pertama jadi berkah katanya ya, gitu.
1: Iya, iya, betul.
0: Tapi kalau boleh tahu Kakak Enti udah berapa lama nih menjalankan bisnis ini?
1: Oh lebih kurang 5 tahun.
0: 5 tahun?
1: Udah dari 2019.
0: Berarti Dapa umur berapa kemarin?
1: Sekarang Dapa udah kelas 3 SMA.
0: Berarti... Oh, udah besar ya.
1: Lima
0: tahun ya menjalankan bisnis sarden ini ya.
1: Ya betul.
0: Kak mau tanya dong Kak, ini ide homemade sarden ini dari mana? Kok bisa terpikirkan mau buat bisnis ini?
1: Awalnya kan kami dulu waktu di Riau jualan atau berdagangnya passion. Pas sampai pindah ke Payakumbu, jualan passionnya kurang laku karena dari Payakumbu ke Bukit Tinggi kan terlalu dekat.
0: Betul.
1: Betul. Penjualannya udah mulai menurun. Mm-hmm. Apa sih yang harus mau kita jual lagi sementara anak kita mau jajan?
0: Mm-hmm.
1: Dari sanalah kita mulai beralih ke kuliner. Pertamanya dari minuman.
0: Oh, ada minuman juga sebelumnya.
1: Dari minuman. Sekarang kita udah beralih ke makanan semua. Istilahnya kuliner.
0: Oke. Okay.
1: Terus awalnya bikinnya untuk kita sendiri. Awalnya bikin untuk kita sendiri. Kita cicip sama teman-teman, sama keluarga terdekat. Kenapa sih ini gak bisa kamu jual?
0: Oh itu respon dari teman-teman?
1: Iya udah dari teman-teman, dari mendiang mertua pertamanya.
0: Oh mendiang mertua juga menanyakan itu ya? Iya,
1: ini pasti laku nih katanya.
0: Mulai
1: dari sana kita udah konsisten, tapi pertamanya kita sistem PO dulu.
0: Oh.
1: Sistem PO dulu.
0: Iyalah kalau misalnya yang homemade ini kan namanya biar fresh gitu kan.
1: Iya betul.
0: Jadi PO dulu terus?
1: PO dulu, kita pasarkan di marketplace. Karena kita tiap hari ke pasar, kita kasih tester sama yang jual-jual di pasar, sama-sama teman yang sering-sering kumpul kayak wali-wali murid.
0: Betul.
1: Gitu kan. Terus kita sistem PO. Awalnya kita bikin 1 kilo ikan, alhamdulillah sekarang udah bisa 15 kilo satu hari.
0: 15 kilo?
1: Iya.
0: Wow, itu 5 tahun ya? 5 tahun berarti ya?
1: Iya, udah 5 tahun dari 2019.
0: 2019, tapi memang prosesnya pasti, payah bilang lah ya kalau misalnya.
1: Iya, pasti.
0: Tapi Kak Enti aku penasaran nih, kenapa memilihnya sarden sebagai produk untuk bisnis homemade? Kenapa enggak ikan? Kan di Sumatera Barat ini aku tahu ada rinua gitu kan, ada ikan-ikan lain gitu khas Sumatera Barat. Kenapa milihnya sarden gitu loh?
1: Karena sarden itu makanan kesukaan keluarga.
0: Karena tadi memang awalnya untuk buat sendiri gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi karena buat sendiri makanya sarden lah dipilih gitu ya Kak ya. Tapi awal-awal buat sarden gitu ada kendala enggak? Ada kayak kurangnya di sini nih, ada gitu-gitunya nggak dong?
1: Oh ada.
0: Gimana tuh? Ada. Boleh diceritain dulu?
1: Boleh. Pertamanya kita kan bikinnya 1 kilo dulu.
0: Iya, itu untuk sendiri ya kemarin ya, untuk pribadi ya.
1: Ya, untuk kita makan kan. Pas kita memasak pakai prestonya, waktunya kurang. Maksudnya tulang ikannya belum lunak.
0: Belum lunak. Oke. Okay. Berarti di situ kemarin kendalanya ya?
1: Iya, kendalanya sausnya kering.
0: Oh, sausnya juga kering ya?
1: Sausnya kering. Terus tulangnya nggak lunak, kalau ikannya tetap empuk.
0: Oh, berarti masih banyak lah kemarin nih ya, trial ininya ya, trial errornya gitu ya. Iya,
1: tapi nggak begitu banyak errornya.
0: Betul-betul, gitu. Tapi masih bisa dinikmati gitu ya. Tapi kan kita kan mau hasil yang lebih bagus gitu ya kan.
1: Iya, pasti dong. Iya.
0: Nah, namanya makanan gitu ya. Tapi Kak, di awal memulai bisnis ini, apakah memang Kakak langsung kepikiran menjalankan bisnis atau kayak coba-coba aja gitu?
1: Oh, enggak.
0: Gimana tuh?
1: Memang... Kita memang harus produk sarden itu memang harus kita bisniskan. Memang itu dari awal pertama emang gitu. Karena kita udah niat dari fashion kita harus pindah ke kuliner.
0: Tapi Kak, yang fashion itu berarti itu dari Pekanbaru?
1: Iya, dari Pekanbaru dulu, dari 2007.
0: Pindah ke Payakumbuh?
1: Bukan, dari Pangkalan. Dulu kan awalnya kakak kan kerja dulu di bandara 2 tahun. Habis itu dapat jodoh, nikah. Pindah ke Pangkalan Kerinci namanya.
0: Oh, ke Pangkalan Kerinci dulu. Itu masih passion tadi?
1: Iya, masih passion dulu.
0: Terus kok bisa pindah ke ini baru?
1: Satu lagi karena abang aslinya orang Payakumbuh.
0: Oh, baru pindah ke Payakumbuh. Tapi kemarin masih bawa fashion itu ya?
1: Masih tetap.
0: Tapi ternyata kurang gitu ya.
1: Masih berjalan 1 tahun di Payakumbuh masih.
0: Tapi ini fashionnya masih jalan juga atau memang udah benar-benar berhenti?
1: Memang betul-betul fokus ke kuliner.
0: Oh, sekarang udah ke sarden ini ya? Waduh, berarti lumayan cuan juga sarden.
1: Woy, alhamdulillah.
0: Oke, Kak, namanya makanan ya, rasanya pasti rasa yang enak itu pasti jadi harus senjata utama gitu ya. Nah, kira-kira berapa kali nih kakak untuk... masa ulang revisi, masa ulang lagi revisi, jadi dapat dengan rasa yang terbaik sekarang ini?
1: Cuman beberapa kali itulah, 4 kali lah.
0: Ada 4 kali.
1: Nah. Kita susahnya pas ngatur jamnya.
0: Kenapa
1: jadwalnya tuh? Dari pertama kita produksi sampai dia masak itu 4 kali gagalnya.
0: Gagal. Berarti tadi yang gagalnya itu di tulang yang enggak lunak.
1: Iya, tulangnya enggak gitu lunak, sementara sausnya udah habis.
0: Udah habis, kering jadinya ya.
1: Kering, iya. Kalau ciri khas sarden itu kan tulangnya lunak,
0: sausnya kental. Iya, kita kan bisa kental. Kita langsung dihabiskan semua, enggak ada yang tersisa.
1: Iya, betul. Iya.
0: Oh, jadi itu sampai 4 kali ya?
1: Sampai 4 kali.
0: Tapi apa yang membuat kakak 4 kali gagal ini masih terus mencoba? Biasanya kan orang kayak 1 kali gagal, okay lah masih mau berusaha.
1: Iya, betul.
0: Langsung coba kedua, gagal. Tapi masih berusaha gitu loh. Kadang kan ada orang yang kayak udah gagal, udahlah gak bisa ini, ganti gitu. Nah, apa yang membuat kakak tuh tetap mencoba dan akhirnya bisa berhasil nih sampai sekarang nih?
1: Karena kakak dari pertama niat tadi kan kita harus beralih ke kuliner.
0: Iya.
1: Setiap kesalahan tuh pasti bisa kita perbaiki.
0: Keren banget ya prinsipnya ya. Memang pejuang bisnis ya, rupiah gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi Kak Andy nih, apa bagian yang paling menantang dalam membuat sarden ini dibandingkan makanan rumahan lainnya?
1: Menantangnya ini ya Bang ya. Ketika ikannya kosong.
0: Oh, sarden ini juga terbatas.
1: Peminatnya banyak, iya.
0: Oh.
1: Kadang pas bulan terang katanya kan ikannya kan enggak begitu banyak.
0: Oh, yang sarden ini.
1: Iya, sardennya. Kita ikannya masih dari Padang. Dari Padang ikannya.
0: Itu berarti susah. Tantangannya lebih di ini ya, populasi ikannya ya, untuk stok ikannya aja gitu ya.
1: Stok ikannya. Kadang kita udah stok banyak, tapi peminatnya alhamdulillah banyak.
0: Jadi kalau misalnya nih Kak, tiba-tiba di bulan terang, tadi Kak bilang ikannya jadi stok ikannya dikit kan. Nah itu gimana jadinya Kak, kakak mengatasi itu?
1: Kita mengatasinya, kita langsung ke Padang.
0: Maksudnya langsung ke Padang?
1: Iya, kita cari ikannya sendiri.
0: Oh. Kakak orang yang cari langsung ke laut gitu
1: ya, kak? Ya sama suami enggak, ya sama nelayannya, kita temuin nelayannya langsung.
0: Oh iya.
1: Ya kalau untuk sekarang kan kita masih kerja sama sama yang sama orang yang di pasar
0: buah. Ya penyedia ininya ya. Oh berarti kalau misalnya kosong sama-sama nyari gitu ya? Ya
1: tapi udah 2 tahun belakangan kita jarang kosong.
0: Jarang
1: karena,
0: ya.
1: Karena kita udah tahu bulan ini bulannya
0: pasti
1: terang.
0: Udah tahu ya. Oh bulan ini bakal stoknya menipis jadi agak dibanyakin stoknya ya, betul, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oh berarti udah ya 5 tahun gitu ya teman-teman ya. Pasti udah tahu lah di mana ininya. Palingan ya awal-awalnya doang gitu ya kemarin ya. Ketika kosong jadi agak sedikit stop gitu ya. Produksinya betul. Sedikit gitu ya.
1: Betul.
0: Ya kalau udah 5 tahun pasti pengalamannya udah luar biasa ya Kak Inti ya. Tapi Kak dalam menentukan bahan baku nih apa yang paling Kakak perhatikan? Contoh kayak sarden. Harus sarden yang seperti apa?
1: Harus ikannya harus yang segar, tomatnya harus segar, ya bawangnya harus pilihan. Terus pokoknya kalau kita pakai bahan yang segar, insya Allah hasilnya berkualitas.
0: Tapi resep dari Sarden Homemade by Dapa ini resepnya sendiri atau diwariskan dari orang tua atau gimana?
1: Perintis,
0: maksud ini perintis gimana nih?
1: Ya kita yang ciptakan sendiri.
0: Wow, memang jadi kayak ya biasa lah ya guys ya ibu rumah tangga ya kan. Ala-ala coba-coba gitu ya.
1: Coba-coba betul.
0: Oh ternyata cocok gitu ya.
1: Ya cocok dan banyak peminatnya juga.
0: Tapi kalau boleh tahu nih dari Sarden Homemade Dapa ini apa nih ciri khasnya dari sarden-sarden yang lainnya ini?
1: Kalau Sarden Dapa yang pertama tanpa pengawet.
0: Oke.
1: Sehat tuh pasti.
0: Pasti.
1: Ya. Ikannya gak hancur.
0: Oh iya kak?
1: Iya ikannya gak hancur, tulangnya lunak insya Allah.
0: Itu kira-kira kalau boleh tahu biar gak hancur itu apa tuh ininya?
1: Oh tergantung ikannya, kalau ikannya bagus hasilnya bagus.
0: Berarti memang benar-benar milih ikan yang ini ya, yang terbaik segar. Ya kualitasnya ya. Karena ada juga sih aku beli-beli sarden, kadang sardennya kayak patah gitu ikannya, hancur tebelah gitu ya kan. Oh tapi dari homemade-nya kakak ini bisa menjamin itu ya?
1: Iya menjamin. Terus satu lagi ikannya jangan yang kan ada yang pecah perutnya, kita gak pakai itu. Ya betul-betul segar.
0: Oh berarti memang utuh gitu
1: utuh,
0: ya?
1: Utuh ya betul.
0: Jangan ada ini ya? Oke okay. Berarti memang betul-betul memilih kualitas yang bagus gitu ya bahan bakunya ya kak ya? Dan gimana nih kak, pernah gak sih kakak hasil produksinya ternyata rasanya gak sesuai ekspektasi dan akhirnya harus diulang lagi atau kayak yang hasil tuh yaudah lari makan sendiri atau gimana gitu kak, pernah gak gagal kita?
1: Di awal-awal dulu kan iya, kalau sekarang enggak, karena kita udah konsisten dengan resepnya, enggak.
0: Dan gimana perasaan pada saat kita gagal? Tapi kemarin cobanya masih sekilo-sekilo ya?
1: Iya masih sekilo. Ya kalau gagal kita belajar lagi. Belajar lagi. Betul. Tapi ya. Alhamdulillah kita gak apa namanya itu, jangan patah semangat.
0: Itu always itu kunci ya guys ya.
1: Iya betul.
0: Kalau gagal mah biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Gagal mah biasa ya. Gagal itu awal dari kesuksesan gitu ya kak ya.
1: Iya.
0: Nah waktu pertama kali jualan nih kak, kakak mulai memasarkannya ke...
1: Oh, pertama-tama kita pasarkan melalui marketplace.
0: Oh, marketplace juga ya.
1: Kalau ibu-ibu zaman kakak tuh pastinya Facebook dong.
0: Facebook pasti ya.
1: Facebook.
0: Ditawarkan terus, ke teman-teman gitu ya.
1: Iya.
0: Teman-teman terdekat. Nah, terus masuk ke marketplace tadi. Terus selain marketplace ada lagi gak sih kak?
1: Oh, grup-grup sosial media. Terus satu lagi ibu-ibu wirid, contohnya ada acara wirid di sana, kita bawa tester, awal-awal merintis ya.
0: Betul.
1: Kita bawa tester, tinggalkan kartu nama, bantu follow akunnya, alhamdulillah.
0: Luar biasa ya, memang yang aku banyak ya pelaku UMKM ini aku ngobrol, memang susahnya itu di marketing gitu ya kak ya?
1: Iya.
0: Memang itu tantangan.
1: Iya, tantangannya ya.
0: Produk kita udah bagus, udah enak, produk kita udah keren. Nah, sekarang memasarkannya benar-benar menarik ini ya konsumen untuk mau tertarik untuk mencoba gitu ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Betul enggak sih itu,
1: Kak? Betul. Kita harus belajar apalagi di UMKM Kota Payakumbu kita sering difasilitasi pelatihan, kayak keuangan, kayak digital, kayak konten-konten AI sekarang
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Pokoknya pemerintah Kota Payakumbu sangat mendukung UMKM-nya.
0: Tapi kak pernah nggak waktu pemasaran kayak sama orang gitu ada kritikan, komentar yang nggak enak gitu?
1: Oh ada pasti.
0: Nah itu gimana kak nanggapin itu?
1: Kalau komentarnya kadang kita terlambat ngantar.
0: Jadi agak kecewa ya?
1: Iya nggak, kecewa sih kak. Besok pas deliverynya lebih cepat kan ya?
0: Atau kalau dari segi rasa atau misalnya kayak kak kok kayak beda ya? Nah gitu ada nggak?
1: Oh nggak. Kita awal pertama untuk memasarkan kita udah konsisten. Kita udah konsisten. Kalau di khusus Payakumbu, insya Allah Bukit Tinggi, Padang kita udah ada yang siap sajinya. Siap sajinya kayak ada yang prosennya, ada yang udah diminta dikasih cabai langsung. Ada campuran jengkol, tahu, kentang. Kalau masih di kota Payakumbu itu yang paling banyak laku.
0: Oke. Berarti memang udah pelayanan yang baik ya, palingan yang tadilah teknis pengantarannya aja mungkin tadi ya yang agak sedikit.
1: Iya, kadang kadang

0: Iya, betul betul betul betul.
1: Nah, Kak Enti nih, kalau boleh cerita, mau tahu dong kayak mana nih pertama kali respon pelanggan pada saat mencoba sardennya jadi nih responnya.
0: Oh, responnya bagus. Bahkan dibilangnya pertahankan resepnya ya. Jangan dirubah-rubah atau jangan dikurangi, tetap ini resepnya ya insyaallah. Itu yang pertama pertama kita pertama kita produksi dan kita jual.
1: Itu responnya ya, disuruh pertahankan, rasanya udah pas, gitu ya.
0: Iya, udah pas.
1: Berarti dari situ makin timbul lagi kayak wah, udah approve nih sama customer ya, udah cocok gitu rasanya ya. Nah, dari situlah mulai ke 15 kilo tadi ya. Berarti sampai sekarang 15 kilo ya.
0: Sekarang kecuali kalau ada pemesan dari reseller itu beda lagi.
1: Oh, ada pemesanan terpisah ya.
0: Ada daerah Sijunjung, Jambi, Riau, ada insyaallah.
1: Udah antar kota berarti ya.
0: Iya. Alhamdulillah. Tapi luar itu sistemnya prozen.
1: Iya pastilah ya, kan. Prozen. Gak mungkin lah kita ini soalnya kan harus pengirimannya ke sana gitu. Betul-betul. Oh, berarti kira-kira nih sebulan pasti berapa habis nih, berapa kilo sarden? Kalau sebulan, Kak?
0: Oh, gak menentu ya, Bang.
1: Gak
0: ya?
1: Menentu. Nah, gak rata-ratanya menentu. Di 15 kilo tadi berarti?
0: Kadang ada 10 kilo. Oh. Satu hari kita produksinya kadang 15 kilo.
1: Sehari, Kak?
0: Ya, sehari kadang lebih. Kadang cuma 5 kilo, 6 kilo. Yalah, ya, namanya rezeki kan.
1: Namanya bisnisnya, guys. Iya, ya. Betul-betul. Ada naiknya, ada turunnya. Itu wajar lah ya. Yang penting pasti ada lah ya.
0: Ada.
1: Berarti pastinya minimal-minimalnya 5 kilo lah
0: 5
1: gitu
0: kilo, ya. 5 kilo, 6 kilo lah.
1: Itu pasti, udah betul, pasti. Pasti. Wah, udah keren lah itu teman-teman ya. Oke, nanti kita bakal tanya lagi nih ya, Kak. Mengenai, pernah gak ada momen ketika produksinya banyak, tapi ternyata penjualannya gak sesuai target gitu. Jadi kayak udah buat banyak nih, ternyata nggak ada nih peminatnya. Nah itu nanti bakal dikemanain sama orang kakaknya?
0: Oh nggak, kita sampai alhamdulillah nggak sampai ke sana ya. Kalau untuk ngisi reseller, dia open PO-nya 2 hari dulu. Terus kalau dia minta 20 kota, 30 kota open ordernya amin 2. Terus kalau untuk kita produksi tiap hari, insya Allah. Pokoknya kita harus ready terus. Ada aja rezeki itu dari Allah. Ada aja rezeki.
1: Oh berarti udah punya reseller juga?
0: Ada. Itu di luar kota ya.
1: Yang mengirim ke kota lain tadi.
0: Iya, ngirim ke kota lain. Kalau untuk khusus Payakumbu, kita bikin banyak, insya Allah belum pernah gagal.
1: Wah luar biasa lah berarti. Ya. Berarti semua yang diproduksi tetap terjual
0: tetap
1: gitu
0: jual,
1: ya. Kalau misalnya ada yang nggak terjual, palingan dikonsumsi sendiri gitu.
0: Oh enggak, karena sarden kita kalau yang frozen insya Allah udah tahan 8 bulan.
1: Oh iya.
0: Iya 8 bulan, kalau yang untuk kiriman jauh kayak di vakum gitu
1: betul-betul
0: udah tahan 1 tahun.
1: Oh oke. Berarti memang udah prepare banget lah ya. Jadi udah tahu lah kalau misalnya produksinya segini pasti bakal habis gitu ya, Kak ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Memang udah jiwa-jiwa habis gitu ya. Ya, mau gimana lagi ya gitu ya. Tapi Kak, kira-kira nih kalau misalnya Kakak ditanya mau beralih bisnis enggak ke bisnis lain, itu ada terpikir enggak sih, Kak?
0: Untuk sekarang enggak, cuman tetap di kuliner. Kayak sekarang kan kakak menjalani nih, di Payakumbu kan ada Sabtu Minggu ada Car Free Day. Jadi kakak sekarang menciptakan menu yang lain, ada jual ketupat pitala. Di samping kita jual sarapan, sarden yang original ini tetap jalan.
1: Oh tetap, berarti memang sekarang fokusnya ke kuliner ya?
0: Iya, memang ke kuliner.
1: Oke, tapi boleh tahu gak ini udah ada sertifikat legasi halalnya juga?
0: Udah, sampai udah PRT ya? Insya Allah.
1: Keras tahu aku pasti dibantu gitu ya kemarin ya, Kak ya.
0: Betul-betul dibantu sama pemerintah.
1: Pemerintah juga, apalagi kemarin aku ada program gratis gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, berarti udah semua ya?
0: Udah
1: dari semuanya, berarti pengecekannya. Kayak mana tuh kemarin pengecekannya, Kak? Boleh cerita gak?
0: Pengecekannya, ya alhamdulillah kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Terus orang dinasnya sangat mendukung UMKM-nya.
1: Betul.
0: Enggak dipersulit sama sekali.
1: Karena banyak orang yang bilang katanya nanti bakal susah gitu.
0: Enggak.
1: Apalagi katanya nanti bakal datang ke rumah ngecek ini,
0: ngecek ini.
1: Tapi kan orang-orang pemikirannya udah kayak, waduh gawat nih gitu-gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi gimana, kemarin aman berarti lancar, Kak?
0: Aman.

0: Aman, insya Allah aman.
1: Insya Allah aman. Ya, insya berarti Allah. Udah semua, udah ada legalitas halalnya.
0: Nah, udah ada PRT-nya. Semuanya
1: udah,
0: insya Allah.
1: Udah aman lah pokoknya. Udah aman, ya. Dan ini memang dibantu dari teman-teman UMKM lain atau gimana nih, Kak?
0: Iya, dibantu UMKM, teman-teman UMKM
1: komunitas
0: lain.
1: Komunitas di sana ya?
0: Iya, ada namanya UMKM Badun Sana. Ya, pokoknya sesama-sama UMKM sangat mendukung.
1: Wah. Dan aku mau nanya nih, ini Sarden nih berarti ada varian rasanya gak sih, Kak, atau gimana?
0: Kalau yang untuk dipakum yang tahan 1 tahun, cuman siap saji aja. Kalau di Payakumbu banyak macamnya. Ada sarden daun singkong, pakai tahu, pakai kentang, pakai petai. Banyak, sesuai request.
1: Ya,
0: yang bestseller sekali sarden kentang sama jengkol.
1: Sarden kentang sama jengkol. Ini ada ya. Di sini.
0: Oh, enggak. Kalau yang ini cuman sarden yang ini aja, yang pakai cabai aja.
1: Oh, yang pakai cabai.
0: Kalau jengkol biasa. Dipakum kan enggak tahan.
1: Oh, ini kan yang dipakum ya?
0: Iya, ini yang dipakum nih yang tahan 1 tahun.
1: Oh, yang 1 tahun ini ya. Tahan ya? Oh iya. Berarti kalau yang misalnya tadi itu yang langsung dimakan berarti ya?
0: Iya, langsung
1: yang
0: dimakan.
1: Wajib press gitu ya?
0: Wajib press.
1: Oh, berarti yang kalau keluar ke kota-kota itu nggak ada yang varian-varian tadi itu ya berarti ya?
0: Oh, enggak.
1: Oh, karena kenapa? Karena udah pernah dicoba?
0: Udah, kalau dari Payakumbu ke Padang udah bisa. Mm-hmm. Cuman kan kita bilang sama yang pemesannya, kalau mau dibawa... Mm-hmm. Ngambilnya pagi kalau untuk makan siang. Contohnya dia ke jalan-jalan gitu kan. Mau bikin mau bawa bekalnya sarden. Pesannya malam, paginya kakak bikin. Insya Allah sampai sore awet.
1: Oh, yeah. Berarti memang ini ya. Benar-benar fresh ya.
0: Fresh.
1: Ya namanya gak ada bahan pengawet tadi.
0: Iya, yeah, tanpa pengawet.
1: Jadi kalau misalnya mau jauh-jauh, ya takutnya malah mengecewakan ya, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi lebih bagus yang bisa aja gitu ya.
0: Iya, yang makanya bisa aja.
1: Oke. Tapi Kak, kira-kira untuk masalah biaya nih, apa aja nih biaya yang harus diperhitungkan ketika menjalankan bisnis menurut Kakak?
0: Iya, yang pertama sekali peralatan kita ya. Hmm. Peralatan kayak presto tuh kan gak sama dengan peralatan kita masak di rumah. Prestonya, bahan bakunya, ya yang penting sekali modalnya. Tapi awal-awal kakak pertama produksi dari yang kecil-kecil dulu.
1: Kecil-kecil dulu ya.
0: Panci prestonya cuman ukuran 3 kilo pertamanya.
1: Jadi memang harus dicicil lah ya.
0: Harus dicicil.
1: Karena memang ya namanya berproses ya kan.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau gitu Kak Enti nanti kita lanjut lagi ya.
0: Iya.
1: Kita nanti bakal tanya kira-kira bagaimana cara dari Kak Enti ini menetapkan harga gitu ya.
0: Iya,
1: karena
0: ya.
1: Kita kan bingung juga nih, apalagi pebisnis-pebisnis pemula di sana. Ih, Kakak ini udah 5 tahun gimana caranya ya? Nanti bakal kepo ya. Mungkin nanti nge-share sedikit ya, berbagi tips-tipsnya ya Kak Enti ya. Oke, teman-teman bro dua kayaknya kita break dulu, jangan kemana-mana. Nah, kita bakal banyak tanya-tanya lagi sama owner dari Sarden Homemade Dapa ini ya. So stay tune di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, gak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.

0: Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.
1: Balik lagi teman-teman Pro2 di program Asiknya Bisnis. Dan masih bareng aku dan juga kakak Enti, owner dari Sarden Homemade Dapa ya. Oke kak Enti, kita lanjut lagi obrolan kita ya, kak, ya. Kak, tadi kita ke pending di apa aja nih cara kakak untuk memperhitungkan ketika menjalankan bisnis Sarden Homemade ini. Biaya-biayanya gimana cara kakak?
2: Ya, biayanya biaya kayak bahan baku, kita harus hitung transportnya.
1: Oh, transport juga dimasukin ya.
2: Transport tuh udah termasuk biaya juga, karena kita kan di setiap pembelian tuh ada delivery, transport, bahan baku, dana darurat.
1: Berarti udah berarti benar semua biaya itu memang harus di list gitu ya.
2: Iya, harus di list, betul.
1: Oke. Okay. Dan gimana cara kakak juga memastikan bahwasannya harga sarden kita nih tetap masuk akal untuk customer-customer kita, tapi bisnisnya juga tetap pasti menguntungkan
2: gitu. Iya, pasti.
1: Nah, gimana tuh?
2: Sebelum kita pasarkan, kita udah hitung HPP-nya. Harga pokok penjualannya udah kita hitung. Setinggi-tingginya bahan pokoknya udah kita itu kan. Kecuali ada penaikan kayak pembelian ikan, mau tak mau harus kita naikkan tuh. Pokoknya kita hitung seminimal-minimal mungkin.
1: Oh, berarti benar-benar dihitung
2: ya. Kita dapat keuntungan, customer kita bisa menikmati dengan harga terjangkau.
1: Nah, kalau boleh tahu nih, untuk sarden kita nih dari kisaran harga berapa ke berapa nih, Kak?
2: Kalau yang originalnya kita jual di 38.000.
1: 38.000.
2: Ya, kalau harga reseller beda lagi.
1: Beda lagi. Ya, terus kalau harga tertingginya apa sih? Berarti yang lebih yang produk yang mahalnya.
2: Oh ya, kalau yang dipakum di harga 55.000.
1: Oh, yang dipakum 55.000.
2: Ya, yang dipakum yang tahan 1 tahun itu kan. Berat ikannya 200 gram.
1: Oke. Okay.
2: Terus kalau yang press yang udah siap saji itu di sarden jengkol paling tingginya 65.000 satu porsi.
1: Oh, berarti masih under 100 ribuan ya.
2: Ya,
1: di bawah 100 ribuan. Ya. Oke, okay, berarti itu pun udah perhitungan gitu ya. Udah dihitungkan, betul. Semua guys. Karena banyak nih bahan-bahannya pasti ya, kayak dari ikan tentu
2: ya kan. Pasti.
1: Belum lagi tadi ada tomatnya. Gitu, dan banyak lain sebagainya gitu ya, Kak, ya. Dan memang seperti itu sih kalau misalnya berbisnis, biar kita tahu nanti bisnisnya ini benar-benar menguntungkan atau enggak gitu ya.
2: Yeah.
1: Jadi semua harus di list, baru nanti dia kalkulasikan, ya itu masalah dapur lah ya teman-teman ya.
2: Yeah.
1: Yang penting dihitung aja semuanya, baik dari transportasi tadi ya Kak,
2: yeah,
1: ya.
2: Iya, yeah, betul.
1: Biaya daruratnya, yeah. Kalau mungkin kemungkinan harganya naik,
2: kita harus ada dana daruratnya.
1: Ada tahu juga, jadi berarti sekitaran segini ini. Dan ini pasti dipastikan juga sama customer kan, Kak. Gimana kalau harga atau gimana tuh?
2: Oh, kalau pas naiknya kita bilang kayak gini, Bapak, Ibu, Uni, Adik dan semuanya, terpaksa kita naikkan 1.000 gitu. Contohnya kan.
1: Oh.
2: Dari awal-awal merintis sarden kita jual yang originalnya dulu di 30.
1: Oh. Sekarang udah 30.
2: Sekarang udah 38.
1: Karena memang dari
2: Semuanya
1: naik.
2: Semuanya naik, apalagi packagingnya kayak plastik itu kan. Bukan plastik aja ya, terus kayak dulu minyak naik, transportasi kan.
1: Betul. Memang semua ya barang-barang pokok lagi ya naik-naik gitu ya.
2: Iya, naik-naik, betul.
1: Ya enggak mungkin lah naik, masa kita juga ya untung kita di mana gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya namanya berbisnis cari untung gitu ya. Yang penting harganya masih masuk akal aja sama customer-nya ya, Kak ya. Dan kira-kira Kak, menurut pengalaman dari kakak sendiri nih, lebih sulit yang mana nih, mendapatkan pembeli pertama atau membuat mereka tetap order lagi?
2: Oh, tantangannya? tantangannya lebih mencari pelanggan baru. Oh. Kalau yang konsumen lama insya Allah repair order. Bahkan dia bilang ke temannya, yuk kita makan sarden dapa aja katanya.
1: Ya. Nah itu gimana? Kakak udah tahu nih tantangannya berarti untuk mencari new customer gitu ya.
2: Ya betul.
1: Nah gimana jadi kakak memecahkan masalahnya?
2: Ya kita harus memperluas sosial media. Kalau di Facebook kan istilahnya yang ibu-ibu umurnya 35 ke atas 40 itu mainnya di Facebook. Di IG agak milenial sama Gen Z. Ah, sekarang insya Allah kita mainnya di TikTok.
1: Oh, ya. Berarti memang memanfaatkan sosial media ya.
2: Iya, betul,
1: ya,
2: betul.
1: Tapi gimana dengan e-commerce kak? Kayak mungkin itu yang toko oranye, toko hijau itu ada juga?
2: Oh enggak, kalau sekarang belum.
1: Oh belum, belum ya. Belum. Berarti memang fokus di sosial media ya? Nah,
2: sosial yang di sosial media kita aja, terus ada kerjasama dengan dibantu kurir gitu.
1: Iyalah apalagi makanan ya pasti yeah. Emak-emak ini yang nyerbu gitu ya. Yeah.
2: Pokoknya target kita emak-emaknya yang malas masak.
1: Yang mageran gitu ya.
2: Iya yeah, betul.
1: Apalagi yang mainnya Facebook gitu ya.
2: Yeah.
1: Berarti memang dari Facebook itu banyak ya kak ya?
2: Iya. Yeah.
1: Berarti memang ini ya lebih sulit mendapatkan pembeli yang baru gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah beli sekali pasti dia bakal
2: order. Oh pasti ya. Insya Allah.
1: Dijamin ya?
2: Ya insya Allah.
1: Berarti enak banget sih ini.
2: Ya boleh kita coba nanti ya.
1: Oke kita coba nanti ya. Tapi kak aku lihat nih packing kemasannya udah cukup oke ya. Udah pakai aluminium foil, udah ada boxnya, ada stikernya, udah lengkap juga berarti ya. Nah menurut kakak Enti sendiri nih, seberapa penting kemasan sebuah produk biar terlihat menarik?
2: Kalau untuk sekarang yang packaging yang ini masih kurang bagi bagi kita ya, karena kan namanya proses. Kalau yang pingin lebih bagus tuh lebih mahal.
1: Masih lebih spek, ya, lebih
2: banyak ya. Kalau untuk sekarang kita masih menghabiskan yang merek yang ini. Insya Allah kita akan akan beralih ke yang lebih bagus lagi. Kayak kita bisa titip dia oleh-oleh.
1: Oh iya betul.
2: Ya, insya Allah.
1: Misalnya khas Sumatera Barat, khas ya, Payakumbuh.
2: Iya, ada yang bikin sarden gitu ya. Iya, betul-betul.
1: Oh berarti ini juga nanti bakal ada perbaikan upgrade lagi ya?
2: Iya, tapi yang proses aluminium foilnya tetap. Cuman kemasannya lagi nanti.
1: Berarti penting ya sebuah kemasan ya?
2: Penting.
1: Untuk menarik daya tarik customer ya, tadi ya?
2: Pertama seseorang mau beli itu pasti lihat kemasannya. Pasti dia kemasannya.
1: Udah tengok kok. Lucu nih, keren nih, bagus nih, nih
2: ya,
1: kayak menarik nih.
2: Iya, betul.
1: Coba gitu ya. Rupanya rasanya juga enggak kalah keren gitu.
2: Iya.
1: Malah orang lagi malah di-share lagi kan. Kadang orang buat story gitu ya kan.
2: Iya.
1: Gitu padahal beli sendiri gitu ya karena enak nge-share gitu ya. Berarti memang packaging ini cukup mempengaruhi ya orang beli atau enggaknya gitu ya.
2: Iya, sangat.
1: Karena ya terlepas dari makanan kita enak, kalau packagingnya biasa-biasa aja orang nggak pasti kayak ya pasti biasa-biasa aja juga ya kan?
2: Iya biasa-biasa.
1: Dan menurut kakak nih seberapa sosial media sejauh ini punya peran sebesar apa dalam usaha kakak?
2: Oh sangat mendukung, sangat perlu di zaman era digital ini. Pokoknya sosial medianya yang akan membantu produk kita.
1: Apa aja sosial media? Berarti dari Facebook?
2: Iya, Facebook, IG,
1: Instagram.
2: Oh semuanya, semua platform.
1: Oh iya.
2: Insya Allah.
1: Keren juga ya.
2: Sangat membantu.
1: Berarti kak, contoh nih, gak ada nih sosial media, gimana cara kakak kira-kira?
2: Kalau gak ada.
1: Yang paling kakak andalin,
2: iya.
1: Kalau misalnya gak lagi sosial media nih.
2: Kalau gak ada sosial media, nomor WA customer kan ada.
1: Oh berarti iya. Dari ini ya.
2: Dari kontaknya.
1: Kontak biasa
2: iya,
1: berarti
2: betul,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Tapi itu pasti perlu perjuangan yang ekstra lagi
2: iya,
1: ya kak
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena mau mencari nomor orang baru juga kan kita harus tahu ya kan.
2: Iya. Terus kita cari inilah, kita buatkan grupnya nanti. Kalau seandainya sosial media gak datang, seandainya.
1: Iya, betul. Oke, tapi ya alhamdulillahnya sosial media kita udah luar biasa ya.
2: Sangat
1: membantu ya kak ya.
2: Sangat membantu sekali.
1: Nah, kalau misalnya produk kakak ini masih, kan masih handmade ya. Skalanya juga, ya masih kita bilang masih menengah lah ya skalanya ya. Karena namanya homemade ya.
2: Iya, homemade.
1: Kecuali betul. Tadi kita udah punya pabrik. Nah,
2: betul.
1: Itu udah gede kita bilang. Nah, gimana nih cara kakak yang kakak
3: lakukan selama ini untuk membangun kepercayaan customer supaya mereka yakin nih ini kualitas produknya bagus, ini udah yang terbaik gitu. Gimana Kak? Meyakinkan kepercayaan customer.
2: Meyakinkan kita kayak kita ketemu orang baru gitu kan. Pak, Ibu, kami ada produk Sarden Homemade. Iya, Sarden Homemade kan ada, pasti setiap kita menawarkan pasti ada pertanyaan juga dari warga barunya. Ya, kalau Bapak enggak keberatan kayak cara event-event gitu-gitu kan, kita tetap bawa yang testernya. Boleh dicoba Pak, Bu gitu. Abang, Kakak, Uni gitu.
3: Berarti memang harus ada tester gitu
2: ada,
3: ya?
2: Ada, harus, memang harus ada tester.
3: Mau gak mau, karena namanya makanan ya.
2: Iya, makanan.
3: Karena selera orang kan kita gak tahu ya Kak. Iya, ya. Menurut betul. Udah enak sama kita, rupanya kurang, kan kita gak tahu ya.
2: Iya, betul.
3: Memang harus jadi pembanding tester tadi ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi orang-orang, oh ini enak nih, mau nih, gitu ya.
2: Iya,
3: betul. Berarti tester ini juga mempengaruhi teman-teman. Dan gimana nih, pernah gak Kakak ngerasa down saat ngejalankan bisnis ya, 5 tahun udah ngejalanin bisnis Sarden Homemade ini?
2: Kalau down, enggak sama sekali. Kita menjalaninya dengan happy, sama suami dan anak-anak. Insya Allah keluarga sangat mendukung.
3: Iya. Kalau misalnya usaha bisnis kayak gini, keluarga mendukung.
2: Iya.
3: Semuanya mendukung ya pasti.
2: Iya.
3: Happy gitu ya.
2: Happy.
3: Makanya 5 tahun, waduh. Lama banget 5 tahun ya.
2: Iya betul.
3: Keren ya Kak ya. Dan mungkin kalau misalnya Kakak nih, kapan nih momen yang Kakak rasakan yang paling happy selama 5 tahun ini dalam menjalankan bisnis ini, kayak pada saat kapan nih? Bener-bener bersyukur banget gitu.
2: Happy-nya pas ada event-event.
3: Kenapa?
2: Ada event-event kan, kalau pas acara event-event itu kan Kakak jualnya ada nasi sarden.
3: Okay.
2: Oh itu kalau ada kayak ada event-event, terus ada tamu dari luar kota ke rumah dinas gitu, rumah dinas wali kota, kita pelaku UMKM diundang
3: supaya memperkenalkan.
2: Ya juga, memperkenalkan. Ah, yang disitulah senang. Pokoknya bukan Kakak sendiri ya, semua UMKM pasti senang.
3: Tapi Kakak belajar marketing ini dari mana nih? Kayak cara menawarkan. Ya kan,
2: iya
3: kan betul. Perlu juga kan.
2: Iya.
3: Karena banyak nih pelaku UMKM kayak di Sumatera Barat ini kan agak sedikit kurang dalam menyampaikan, komunikatifnya kurang gitu. Nah Kakak ini gimana nih? Dari mana belajarnya?
2: Pertama kita belajar sama yang udah senior UMKM-nya. Terus satu lagi dulu waktu 2 tahun yang lewat ada kelas bisnis, Kakak udah termasuk di dalamnya.
3: Oh, berarti memang
2: sama pemerintah ya.
3: Ikut kelas-kelas juga
2: ya. Iya, ada pilihan-pilihannya.
3: Betul. Berarti dari situ belajarnya ya.
2: Iya, dari belajar ada kelasnya, sampai ada yang tinggal kelas juga, ada. Ada namanya kelas bisnis tuh, Meston namanya.
3: Waduh, udah kayak sekolah juga ya. Tapi gimana selama kalau misalnya enggak ada kelas-kelas itu gimana menurut Kakak?
2: Apa namanya tuh, rasa gugupnya kuat.
3: Oh, iya.
2: Terus ketemu orang-orang yang agak penting tuh
3: nervous,
2: ngomongnya,
3: bingung
2: betul.
3: Mau ngomongnya gimana betul. Gitu ya. Betul. Di ujung-ujungnya ya, nanti pembelinya kayak apanya, dia aja gak yakin sama produk dia, cara nyampeinnya gitu
2: betul,
3: ya kan.
2: Betul.
3: Jadi kurang meyakinkan ya. Oh berarti memang kelas-kelas bisnis ini membantu juga ya Kak ya?
2: Pokoknya kita harus menguasai produk kita sendiri.
3: Betul.
2: Kalau produk kita udah kita kuasai, insya Allah kita bisa menjelaskan sama seseorang.
3: Oke. Berarti memang ya 5 tahun mah gak diragukan lagi gitu ya Kak.
2: Iya betul.
3: Tapi pernah gak jumpa customer yang banyak banget ini komentarnya, banyak lagi pertanyaannya itu gimana?
2: Oh banyak.
3: Gimana tuh?
2: Banyak. Gini apa namanya tuh, nanti besok apanya ya, cabenya agak dipedaskan sedikit lagi.
3: Oh iya.
2: Ya, terus sausnya limpahkan ya, khusus untuk ibu gitu kan. Ya, karena mau ibu tambah pakai telur bulat, bla bla bla bla. Pokoknya setiap permintaan usaha kita penuhi insya Allah, selagi stok dan bahannya masih ada.
3: Banyak bisa request juga berarti.
2: Bisa request, ya.
3: Memang luar biasa. Memang ya kepuasan customer nomor satu ya,
2: pasti.
3: Kan Kak ya. Kalau customernya puas pasti orderannya ya pasti repeat ya kan.
2: Alhamdulillah.
3: Udah nyaman
2: ya,
3: gitu.
2: Iya, betul.
3: Oke, Kak, kira-kira buat anak muda nih yang di luar sana yang punya produk makanan sendiri tapi masih takut-takut nih untuk mulai jualan kayak Kakak nih, bertahan jualan. Menurut Kakak nih dari pengalaman Kakak, hal apa yang paling penting menurut kakak yang perlu mereka siapkan untuk pebisnis di luar sana?
2: Oh, yang untuk dipersiapkan, yang penting kan kita ini apa namanya tuh, berani memulai.
3: Berani memulai.
2: Iya, berani memulai. Apa namanya tuh, jangan gengsi gitu. Jangan gengsi, tidak apa namanya, namanya anak muda, gengsinya kan terlalu tinggi.
3: Betul, nanti bilang kayak, aduh aku jualan dikira ya, enggak ini gitu ya. Iya,
2: betul-betul.
3: Banyak mindernya gitu ya.
2: Terus jangan ini, satu lagi jangan malu kita menawarkan produk kita ke tetangga, ke teman, kayak kita ngumpul kan, bawa sampelnya. Nih saya lagi jualan ini, bantu promokan lah sama mama sama bapaknya gitu. Kalau produknya kayak kakak ya, apalagi sekarang kan produk anak-anak Gen Z, kayak anak-anak yang muda sekarang kan banyak nongkrongnya di kopi-kopi, di kafe. Sambil nongkrong di kafe itu kita bisa bawa produknya.
3: Iya, kebanyakan juga anak Gen Z pengennya customernya datang gitu ya. Jangan mau kayak gitu ya.
2: Pokoknya harus, nih,
3: harus kita yang benar-benar mencari customer-nya ya.
2: Niatkan kita untuk berusaha.
3: Dan kayaknya udah mau hampir selesai juga obrolan kita hari ini, Kak Enti. The last mungkin ya teman-teman Produa ya. Kira-kira dari Kak Enti sendiri, apa pesan yang ingin kakak sampaikan nih kepada orang-orang yang punya usaha ya, sederhana, homemade, buat di rumah gitu-gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman dari kakak sendiri membangun usaha kakak, bisnis kakak ini, apa pesan-pesannya mungkin?
2: Pesan-pesannya untuk teman-teman UMKM yang lagi berjuang, atau anak-anak muda yang lagi memulai merintis usahanya, tidak perlu menunggu yang sempurna untuk memulai. Mulailah dari yang sederhana dulu, jalani dengan hati, dan biarkan proses yang membesarkan usaha kita.
3: Aduh, luar biasa banget ya. Dan ini berdasarkan pengalaman dari Kak Enti ya, teman-teman Produa ya. Bisa bertahan 5 tahun gitu ya. Tapi Kak Enti, kira-kira dari bisnis kita ini ada upgrade gak next-nya? Entah bakal buat produk apa gitu, ada nggak planning ke depannya?
2: Oh ada. Oh, mau bikin rendang sarden lagi insya Allah.
3: Rendang sarden?
2: Iya.
3: Emang ada ya kak?
2: Insya Allah kita coba.
3: Serius lagi aku baru dengar lagi rendang sarden. Serius itu kok bisa kepikiran rendang sarden?
2: Oh, karena kan di Sumatera Barat kan ciri khasnya kan rendang.
3: Oh iya juga.
2: Rendang itu kan rendang iti,
3: rendang sapi ya, biasa.
2: Rendang jamur, kalau di Payakumbuh kan banyak rendang jamur. Rendang karena kita produksi sarden, insya Allah akan kita coba.
3: Nah ini masih planning ya?
2: Iya masih planning.
3: Cukup interesting ya, menarik tuh. Kita doakan aja semoga lancar ya kak ya. Planningnya, rencananya ke depan gitu. Betul. Kita doakan juga bisnisnya sarden makin-makin banyak orderannya.
2: Amin.
3: Ya kan, kalau ini antar kota siapa tahu nanti bisa ke luar pulau. Udah deh ke luar pulau kak?
2: Udah itu kalau, tapi sistemnya PO kayak orang umroh gitu. Nanti kayak ibu besok 2 minggu lagi mau umroh, bikinkan sardennya ya, tapi yang perpotong gitu kan.
3: Berarti udah ada juga ya?
2: Udah sampai ke Papua, udah sampai juga.
3: Wow.
2: Iya betul.
3: Wow, keren. Wah luar biasa ya teman-teman Produa. Nah itulah teman-teman ya, bisnis ya, namanya bisnis itu pasti ada naik turunnya gitu ya. Ya kayak kakak Enti ya.
2: Iya betul.
3: Pengorbanannya, perjuangannya, 5 tahun teman-teman itu bukan adalah waktu yang singkat ya, pasti banyak banget lika-liku juganya, trial errornya, sampai menemukan resep yang pas gitu ya. Menentukan kualitas, harga jual, harga beli, semua itu dari pikirkan matang-matang. Dan ini juga mungkin pelajaran nih buat teman-teman di luar sana yang mau memulai bisnis teman-teman, ataupun yang sedang menjalankan bisnis juga bisa melihat gambaran dari kakak Enti ya.
2: Ya betul.
3: 5 tahun, waduh, ya gak perlu diragukan lagi lah. Dan kayaknya teman-teman udah 1 jam obrolan kita hari ini bareng kak Enti di Asiknya Bisnis ya, semoga obrolan kita ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan perlu diingat teman-teman, dari Sarden Homemade hari ini kita belajar bahwa yang dijual itu bukan cuman produknya, tapi yang dijual juga kualitasnya, terus konsistensinya, terus meyakinkan kepercayaan customernya, dan banyak hal-halnya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman ya apa yang disampaikan dengan KNT, dan kita doakan juga bisnisnya lancar ke depannya.
2: Amin.
3: Dan thank you banget udah hadir di RRI Bukit Tinggi ke KNT.
2: Iya, terima kasih juga undangannya.
3: Dari Payakumbu.
2: Dari Payakumbu.
3: Luar biasa ya. Jauh-jauh dari Payakumbu ke Bukit Tinggi.
2: Iya.
3: Thank you so much, Kak. Makasih banget ya, Kak ya. Dan mungkin teman-teman sampai sini dulu obrolan kita Asia Bisnis. Aku Robi pamit undur diri. Kita jumpa di obrolan berikutnya dan tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah. Aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong. Mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Wah, Romi,
4: aduh. Pasti waktunya teka-teki lagi nih.
3: Kapan waktu yang tepat untuk membuka pintu?
4: Nah, waktu yang tepat untuk membuka pintu, ya saatnya mau buka pintu ya dibuka gitu loh.
3: Ya boleh sih, cuma lebih tepatnya bukan yang itu.
4: Apa tuh?
3: Ya waktu pintunya masih ketutup.
4: Lah iya.
3: Kalau kebuka ya mau dibuka apalagi,
4: ya.
3: Rusak ntar yang ada.
4: Gak masal kan ya.
3: Intermezzo.
5: Teman terbaik.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info. Yang pertama, informasinya datang dari Netflix yang meluncurkan serial misteri horror fantasi yang berjudul Dead End Job. Di tanggal 30 Oktober 2026 dengan plot yang menampilkan kejadian-kejadian mengerikan. Protagonis serial ini adalah Hyuk Jun, seorang pria yang terlilit utang dan mencari pekerjaan dengan upah tinggi melalui agensi pekerjaan misterius. Spider Staffing Agency dalam serial ini menawarkan bayaran hingga 50 kali lipat dari upah standar, dan ini menjadi daya tarik utama bagi Hyuk Jun untuk menerima pekerjaan ini. Next, ada drama Korea Between Steps yang menampilkan cerita romansa antara dua mahasiswa pasca sarjana bernama Park Min Jae dan Im Yoo Jin yang bertemu di lingkungan laboratorium robotika. Dan serial drakor ini tayang perdana pada 5 Oktober 2026 secara eksklusif melalui platform streaming Disney Plus dengan genre romansa. Dan Choi Yoon Woo dan juga Kim So Hyun berperan sebagai dua tokoh utama dengan perjalanan hidup yang berbeda dalam drama itu. Last but not least, teman-teman, kali ini ada Olivia yang menghadirkan lagu Pancasila untuk membantu masyarakat menghayati nilai-nilai dasar negara melalui pendekatan musik yang menyentuh emosi. Lagu ini menggunakan teks 5 sila Pancasila secara utuh tanpa penambahan atau perubahan kata dengan aransemen orkestra. Dan pemilihan Isyana Saraswati sebagai pengisi vokal diharapkan mampu mendekati pesan Pancasila kepada generasi muda dan mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia ragam Pro 2 Info kali ini, teman-teman. Abis ini jangan kemana-mana, kita akan masuk ke Minang Pride.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pradua, hai, welcome back with Cica Maisa di sini. Dan dengan instrumen Minang, itu artinya kebersamaan kita udah ada di Minang Pride. Yang pastinya kita akan bahas sesuatu yang okay banget di Minangkabau, di mana kali ini aku akan bahas tentang salah satu minuman tradisional khas Sumatera Barat yang masih banyak nih saat ini dijual ya, dan harganya juga murmer ya, murce banget. Jadi ini tuh adalah minuman yang berbahan cincau hijau dan dia menawarkan perpaduan rasa manis, gurih dan juga segar dalam satu sajian. Nah, Ayaaka. Nah, itu ya namanya. Namanya cukup unik ya teman-teman, Ayaaka. Apa ini akal-akalan? Bukan dong. Jadi Ayaaka ini dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat yang udah lama nih hadir dalam kehidupan masyarakat setempat. Dan minuman ini juga dikenal dengan sebutan ube tawa, terutama dalam tradisi kuliner masyarakat Bukit Tinggi. Dan secara harfiah sih, ayah seperti air dan aka itu adalah akar, bukan akal-akalan ya. Dan dulunya nih Ayaaka ini dibuat lewat sari pati akar tanaman kalimpanang. Apa tuh ya? Aku juga baru paham nih. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut teman-teman. Tapi karena nanti kita akan di 15-17 akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi akan puterin dulu satu lagu bernuansa islami, ada Khutbusaka awali dengan bismillah.

0: Oke teman-teman radio, waktunya kita kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu gak punya pasangan?
2: Santai, gak usah khawatir.
1: Karena ada siapa nih?
2: Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 FM.
1: Kita selalu setia nemenin kamu dari jam
2: 5 pagi
1: sampai
2: 12 malam.
1: Mau bangun tidur, berangkat sekolah atau kuliah, kerja, nongkrong, sampai rebahan,
2: Pro 2 Bukit Tinggi punya teman buat nemenin semuanya.
1: Ada aku, Robi.
2: Ada Ica Maisa.
1: Ada Ashabul.
2: Selvi.
1: Emil.
2: Utari.
1: Uti.
2: Dan Andin.
1: Dan gak cuman musik, ada juga beragam informasi, obrolan, dan cerita menarik yang deket banget sama kehidupan anak muda.
2: Jadi, kalau belum ada yang nemenin,
1: gak perlu baper ya.
2: Ada Pro 2 yang selalu ada.
3: Pro 2 RRI Bukit Tinggi
2: 94,8 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Pernah gak sih perjalanan yang biasanya lama tiba-tiba jadi lebih cepat karena jalan yang makin bagus? Atau sekarang makin gampang cari ruang publik buat nongkrong, olahraga, dan juga berkegiatan. Nah, infrastruktur ternyata bukan cuma soal jalan, jembatan, atau juga gedung tinggi. Di balik fasilitas yang kita nikmatin setiap hari, ada upaya membuat aktivitas masyarakat jadi lebih mudah dan juga terhubung. Nah, buat anak muda, infrastruktur yang baik berarti lebih banyak ruang untuk belajar, bekerja, berkarya, dan juga bergerak. Karena ketika akses makin terbuka, kesempatan juga ikut terbuka. Jadi yuk manfaatin fasilitas yang ada bukan cuma buat lewat, tapi juga buat melangkah lebih jauh.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Yang Maha Esa di sini, dan kita akan bahas tentang ayah akar, lanjutin lagi ya teman-teman. Jadi katanya nih, ketersediaan daun kalim panang ini terbatas sehingga pembuatan ayah akar menggunakan jenis cincau hijau sekarang. Dan penggunaan bahan ini tuh membantu masyarakat untuk tetap bisa nih bikin ayah akar ketika kalim panang ini sulit diperoleh. Nah, mungkin karena dia sulit diperoleh juga ya, kita sampai sekarang kayak kurang tahu nih kalim panang itu yang kayak gimana. Nah, dan dalam prosesnya juga nih, daun cincau itu diolah secara tradisional dengan meremas daun menggunakan air kemudian menyaring hasil perasannya. Dan cairan itu terus mengental dan membentuk cincau dengan tekstur lembut seperti agar-agar. Dan setelah cincau itu siap, penjualan itu dapat menambahkan santan, gula merah atau gula aren, serta juga perasan jeruk nipis. Dan campuran ini menghadirkan karakter rasa yang berbeda, mulai dari manis, terus juga ada gurihnya juga, sampai bisa menimbulkan rasa segar dengan sentuhan asam, teman-teman. Dan beberapa penjual juga nambah ini pelengkap seperti misalnya telur ayam, telur itik, atau juga potongan buah pepaya ke dalam sajian. Dari Bukit Tinggi, penjualan ayah akar ini juga sering menawarkan minuman ini menggunakan gerobak atau lapak sederhana di ruang publik. Dan ayah akar ini juga sering banget hadir dalam minuman berbuka puasa karena ngasih sensasi seger itu, teman-teman, setelah juga menjalani aktivitas seharian. Dan gak cuma unggul di segi rasa, ayah akar ini juga menawarkan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Setuju gak? Kita akan lanjut lagi pembahasan ayah akar ini, teman-teman, tapi kita ke CN Blue dulu dengan Killer Joy.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bu, lihat tuh si Ardi.
4: Mana?
3: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
4: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
3: Iya Bu.
4: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
1: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
4: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
1: Iya. Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, Bu.
3: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
1: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
4: Iya deh. Udah demenan kamu tuh. Ya Pak ya.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama aku Ica Maisa dan kita masih bahas soal si hijau nan seger ya. Apalagi kalau bukan Ayah Aka. Jadi, teman-teman ya, Ayah Aka ini juga sering hadir sebagai minuman berbuka puasa buat ngasih sensasi segar. Kita udah tahu dan juga dia ini enggak cuma unggul di segi rasa sebenarnya. Jadi Ayah Aka ini juga nawarin sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Jadi cincau hijau pada Ayah Aka ini mengandung serat yang melancarkan pencernaan dan juga pastinya bisa mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Dan kandungan airnya itu juga membantu banget buat mencegah dan mengatasi panas dalam. Serta kandungan klorofil serta juga polifenol itu punya sifat yang antioksidan dan juga bisa melawan radikal bebas. Dan beberapa penelitian awal juga nih nunjukin soal potensinya dalam membantu menurunkan tekanan darah dan juga kadar kolesterol jahat. Gimana? Nah, boleh banget dicoba, tapi cincau hijaunya. Kalau santan-santannya sih emang agak ini ya, berbanding terbalik sebenarnya. Dan gulanya juga cukup manis. Kalau mau mungkin bisa less sugar? Bisa gak sih ya? Bukan less sugar. Gak tau ya, mungkin coba dikurangin aja, diminimalisir aja makannya ya. Dan itu dia Minang Pride kita kali ini teman-teman. Abis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya. Kita akan masuk ke inspirasi kita. Apa nih hal menginspirasi hari ini? Tungguin aja ya. Kita ke DOXO dulu dengan Somebody.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
2: Shh, biarkan lalat gusar.

pada 10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
2: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Pro2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Insta.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi?

0: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman radio, hai. Sekarang udah kita di jam 4 ya. Dan itu artinya kebersamaan kita kali ini udah ada di Insta Inspirasi kita. Kita akan bahas sesuatu yang menginspirasi pastinya ya. Yang mungkin nih kepalanya sore ini udah kayak penuh banget gitu. Dan bukan cuma karena tugas atau pekerjaan yang numpuk, tapi bisa jadi juga karena semua hal seolah minta perhatian nih di saat yang sama. Jadi kamu bukan cuma perhatiin dia, ya perhatiin semuanya gitu kan. Dan misalnya juga ada nih notif di handphone kamu yang masuk, ada juga deadline yang harus diingat, ada ide random yang tiba-tiba nih

terlintas pas lagi di jalan sampai daftar belanja minggu ini juga pusing sendiri itu. Dan di era yang serba cepat ini, otak kita tuh sering banget dipaksa buat menampung ribuan informasi setiap harinya tanpa henti. Dan kalau kita tarik ke belakang nih ya, orang dulu tuh mungkin biasanya nulisin cerita dan isi kepalanya tuh di dalam buku diary kertas. Mengalir, tenang, fokus pada satu hal gitu. Nggak mencak-mencak kemana-mana tuh isi pikirannya. Tapi kalau kita lihat nih zaman sekarang ya, cara itu kadang kerasa kayak kurang praktis nih buat nampung lalu lintas informasi yang super padat masuk ke kita. Dan akhirnya semua informasi itu kita jejelin begitu aja di dalam pikiran, ya kan? Jadi kayak otak kita tuh ngalamin apa yang dinamain sama information overload. Dan kita jadi gampang lupa, ngerasa cepet capek secara mental dan juga susah nih fokus. Nah, aku kayak ngomongin diri sendiri sih sebenarnya. Tapi gimana ya? Padahal sebenarnya kan fungsi utama otak kita tuh pada dasarnya adalah untuk berpikir dan melahirkan ide kreatif, bukan untuk jadi tempat penyimpanan data raksasa yang serba berantakan. Nah, gimana nih kalau kamu melihat fenomena ini? Jadi kayak sebenarnya ada satu konsep menarik yang ada di belakang sana, tapi kita akan bahas itu setelah yang satu ini. Teman-teman, kita ke Big Bang dulu dengan Big.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, masih lanjut lagi kita ya. Nah, kita bakal melihat fenomena ini nih. Ada satu konsep menarik yang kebelakangan ini banyak diterapkan juga sama anak-anak muda, yaitu membangun second brain atau otak kedua. Nah, gimana caranya nih? Otak kita kan cuma satu ya. Jadi sebenarnya konsep ini tuh sederhana banget. Daripada kita membebaskan otak utama untuk menampung semua detail informasi, kenapa nggak kita pindahin nih sebagian beban ingatan itu ke sistem pencatatan digital? Kamu bisa banget manfaatin berbagai aplikasi yang ada di ponsel atau mungkin laptop kamu, seperti mungkin Notion, Obsidian, Google Keep, atau bahkan aplikasi notes bawaan yang udah ada juga bisa. Tapi jangan salah, membangun second brain ini tujuannya bukan sekedar buat gaya-gayaan atau kejar produktivitas mata aja ya. Jadi lebih dari itu. Jadi pencatatan digital yang terstruktur ini sebenarnya adalah bentuk dari mental hygiene atau menjaga kebersihan mental kita. Jadi waktu kamu nuangin ide daftar tugas atau sekedar kutipan menarik nih dari buku yang kamu baca ke dalam sistem digital, kamu sebenarnya lagi ngasih ruang bernafas buat pikiran kamu, dan otak itu nggak lagi dibebani sama rasa cemas atau mungkin rasa takut nih kalau nanti lupa, ya kan? Karena kamu tahu semua informasi penting itu udah tersimpan dengan aman dan rapi di tempat yang mudah kamu temuin kembali. Dan menariknya, merapikan ruang digital kita itu ternyata punya dampak yang luar biasa besar buat kesehatan mental kita, teman-teman. Jadi ketika ruang digital kita tuh tertata rapi, tingkat stresnya tuh otomatis bisa menurun secara signifikan. Kita nggak lagi panik mencari catatan yang terselip atau mungkin merasa tertekan sama tumpukan informasi yang kacau. Dan lebih dari itu, saat pikiran kita tuh udah nggak lagi penuh sesak sama beban ingatan kecil-kecil, di situ tuh keajaiban kreativitas mulai bekerja. Kayak ide-ide kreatif yang tadinya mungkin mampet akan mulai nih mengalir lebih jernih dan spontan lagi, dan kamu jadi punya ruang energi yang cukup untuk berpikir lebih dalam, menciptakan karya baru, atau mungkin sekedar nikmatin nih momen hari ini dengan lebih tenang. Jadi mulai sore ini, yuk coba rapiin ruang digital kamu, luangin waktu sejenak untuk memindahkan isi kepala ke second brain kamu, dan coba deh rasain betapa leganya pikiran saat semuanya tertata sama baik ya. Dan anyway, thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah join bareng sama aku di Insta. Abis ini kita akan masuk ke break time, so don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pradio, hai, welcome back with Ica Maise. Dan kita udah ada di break time. Kita akan bahas sesuatu yang ringan-ringan ya. Kita akan bahas apa? Tungguin aja ya. Karena aku pasti bakal kasih info yang pastinya menarik buat kamu dengar dan kamu simak. Nah, kali ini kita bakal bahas soal kalau sore-sore itu kayak biasanya kayak butuh kopi gak sih, es kopi susu. Tapi kok biasanya bisa ya rasanya tuh beda-beda, apa sih alasannya? Nah, kita akan bahas itu setelah ini. Kita ke Jonas Brothers dulu dengan Listen When Said.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
1: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
2: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Di balik keramaian kota, di antara deru knalpot dan klakson yang bersahut-sahutan, ada satu pemandangan yang mulai pelan-pelan mencuri perhatian. Seorang perempuan dengan jaket, helm terpasang rapi, dan kotak besar di belakang motornya. Ia menyusuri jalanan, menembus panas matahari, atau kadang rintik hujan di sore hari. Ya, kurir perempuan. Di Sumatera Barat, pemandangan ini mungkin belum banyak terlihat. Tapi kehadiran mereka mulai menantang pandangan lama, bahwa pekerjaan ini hanya milik laki-laki. Indradi, dosen sosiologi Universitas Andalas, memandang kehadiran kurir perempuan di jalanan merupakan bagian dari perubahan sosial yang wajar dan patut diapresiasi. Baginya, fenomena ini adalah tanda bahwa pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Bahwa profesi yang dulu dianggap hanya milik laki-laki, kini bisa dijalani oleh siapa saja yang mau dan mampu.
1: Kalau kita lihat fenomena kurir perempuan ya, untuk di Sumatera Barat sepertinya hal yang baru ya, karena jumlahnya tidak banyak. Tapi bila kita kembali merujuk kepada kesetaraan gender, saya pikir secara sosiologi hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini kesempatan kerja itu sama peluangnya untuk laki-laki dan perempuan. Nah tentu saja termasuk kurir. Nah jangankan kurir pakai motor ya, sekarang kan kita lihat driver di bus antar kota pun sudah ada perempuan. Nah itu kan menunjukkan sebenarnya perempuan mampu dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kendaraan. Setahu saya banyak di antara pengguna jasa kurir ya, itu sebenarnya perempuan. Mereka justru sebenarnya nyaman kalau yang datang itu adalah perempuan juga.
0: Di balik teori itu ada kisah nyata dari perempuan yang setiap hari berada di jalanan, mengantarkan paket dan juga harapan. Namanya Dila, seorang kurir di salah satu usaha jasa kurir Bukit Tinggi. Ia bercerita tentang perjalanannya menembus stereotip.
2: Bekerja sebagai kurir perempuan ini, semua pekerjaan itu sama. Sekarang kan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan antara driver yang diberikan pengurus sedir kurir ini sama kok kak, antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan yang apa yang didapatkan oleh driver laki-laki juga sama didapatkan oleh driver perempuan. Tantangannya ya kak, jujur, biasanya kalau customer membandingkan antara perempuan dan laki-laki, itu aja sih sebenarnya tantangan pertama. Tapi tergantung dari bagaimana kita untuk meyakinkan customer kalau antara perempuan dan laki-laki itu sama aja.
0: Di balik helm dan sarung tangan, ada tekad yang tak terlihat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu dan ada hal yang sedang diperjuangkan, yaitu bertahan hidup.
2: Sebenarnya kak, kalau pekerjaan itu sama, tapi kalau dalam niat hati aja untuk menerima bagaimana menjalankan pekerjaannya, kalau niatnya nyaman, kalau niatnya baik, semua pekerjaan pasti nyaman kok kak. Kalau misalnya dipikir sekarang ya kak, kalau masalah sarjana, mencari pekerjaan itu memang susah sekarang kak. Yang saya pikirkan sekarang gimana mendapatkan uang untuk yang didapatkan ke pulang, itu aja. Berkah dan halal, itu yang didapatkan.
0: Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Linda.
3: Oh, kalau di lapangan tidak ada tantangan, sebab jalan lancar. Kalau di jalan itu harus itu lengkap gitu kan, pakai helm, kaos tangan, kaos kaki, apa itu. Ya positif, nyaman kan.
0: Menjalani profesi sebagai kurir perempuan, Linda pun juga mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, M. Nur.
4: Saya mendukung istri sebagai kurir, asal bisa menjaga dirinya sendiri. Yang penting Bu Linda bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kerjaan di rumah. Semoga pekerjaan lancar, kami saling support supaya rezekinya lancar.
0: Keberanian perempuan untuk menjadi kurir tak pernah berdiri sendiri. Di balik langkah mereka menembus terik matahari dan hujan di jalanan, ada dukungan yang mengalir dari rekan-rekan di timnya. Dukungan itu datang bukan hanya dari para kurir laki-laki yang berbagi rute dengan pengalaman, tetapi juga dari sesama perempuan yang bekerja di balik layar sebagai admin. Mereka inilah yang setiap hari mengatur jalannya pesanan, memastikan setiap paket sampai ke tangan penerima, dan menjadi penghubung antara konsumen dan kurir di lapangan. Sebagai sesama perempuan, para admin memahami tantangan yang dihadapi oleh kurir perempuan. Mulai dari tekanan waktu, kondisi cuaca, hingga pandangan masyarakat. Dukungan ini menjadikan perjalanan para kurir perempuan terasa lebih ringan, karena mereka tahu ada orang yang percaya pada kemampuan mereka dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Sri, salah seorang admin, juga menyampaikan bahwa terkadang konsumen perempuan juga ada yang menginginkan dilayani oleh kurir perempuan.
5: Lumayan ada, Kak. Misalnya kayak pembelian sanitary pad gitu ya. Atau kadang-kadang mereka memang ada yang request minta kurir cewek karena alasan tertentu gitu. Itu bisa dilakukan gitu, Kak. Ditambahin lagi sih kurir perempuannya gitu, Kak. Soalnya kalau kita kebetulan banget di hari Jumat nih, kan pasti banyak butuh kurir perempuan karena kurir cowok kan pada Jumatan gitu, Kak. Dan sekarang kan cuman dua baru di Dir Kurir. Ya kalau hari Jumat tuh butuhnya banyak banget, Kak. Apalagi orderan, banyakan orang order tuh pas jam-jam istirahat gitu, Kak, kan gitu.
0: Edward, owner Dir Kurir, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, perusahaannya memegang prinsip kesetaraan. Bagi Edward, tidak ada perbedaan antara kurir laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk bekerja, berkembang, dan dihargai. Ia percaya kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemauan untuk belajar dan komitmen menjalankan tugas.
6: Untuk merekrut kurir perempuan, kami mengambil kesepakatan sesama dengan pengurus bahwa kami tidak membedakan antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan, karena diambil dari kurir ini pekerjaan bisa lebih perspektif untuk driver ladiesnya nanti, baik bisa menolong di finansialnya di rumah tangga dan di lingkungan lain-lain, sehingga konsumen bisa nyaman bukan saja dengan kurir laki-laki dan begitu juga dengan kurir perempuan. Dan kami lebih menekankan kepada semua kurir, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa Minangnya lebih lunak gigi daripada lidah.
0: Di perusahaannya, setiap kurir tanpa memandang siapa mereka dibekali pelatihan, perlindungan keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara untuk melayani konsumen. Bahkan Edward melihat keberadaan kurir perempuan sebagai nilai tambah. Banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman ketika paket mereka diantarkan oleh kurir perempuan. Terlebih dalam situasi tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih ramah dan hati-hati. Kesempatan yang diberikan ini bukan sekedar membuka pintu pekerjaan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Indradi melihat munculnya kurir perempuan sebagai tanda perubahan sosial yang sedang bergerak. Ya, setiap perjalanan yang ditempuh, setiap paket yang diantar, mereka tidak hanya mengantarkan barang, tapi juga pesan. Pesan bahwa batasan yang diciptakan oleh stereotip bisa ditembus. Satu perjalanan, satu paket, satu langkah pada satu waktu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama aku, Icah Maisa. Dan di sore ini, jam segini nikmatin break time sambil pegang segelas kopi susu gula aren favorit tuh kayak emang mantep banget ya. Nah, pernah gak sih kayak kamu tuh penasaran kenapa sih rasa kopi gula susu aren setiap kedai itu bisa beda-beda banget? Padahal kalau dilihat sekilas, bahannya kan sama aja. Ada kopi, susu, es batu, dan juga gula aren. Nah, ternyata ada rasa ilmiah sederhana di baliknya. Dimana yang pertama itu adalah dari urusan gula arennya sendiri. Gula aren cair yang dipakai tiap kedai itu kan beda-beda ya karakternya. Ada yang pakai gula aren murni, pakai aroma smoky dan rasa gurih yang pekat. Ada juga nih yang udah dicampur sedikit sama pandan atau kelapa. Jadi rasa manisnya juga punya tingkat aftertaste yang beda banget. Terus juga faktor kedua yang paling menentukan jelas itu ada di tingkat sangrai atau roasting biji kopinya. Dimana biji kopi yang diracik pakai profil medium roast itu biasanya masih menyisakan rasa asam segar khas buah kopi. Sementara yang pakai dark roast itu bakal ngasih rasa pahit pekat yang kepanggang. Dan begitu dicampur susu tuh hasilnya bakal beda total di lidah. Dan yang gak kalah unik juga adalah urusan penuangan bahannya. Jadi kedai yang masih menuang es batu dan susu duluan baru disiram ekstrak espresso di atasnya bakal menghasilkan tekstur minuman yang lebih layer dan bikin rasa kopinya tuh kerasa lebih kuat di tegukan pertama. Sementara kalau misalnya kopinya diaduk duluan sama susu hangat baru dikasih es, teksturnya tuh bakal lebih creamy dan menyatu sejak awal, teman-teman. Jadi dari tiga hal simple itu kan, racikan kopi susu langganan kamu udah punya identitas rasa sendiri gitu. Dan buat kamu yang mungkin mau ngopi-ngopi, boleh banget dicobain ya. By the way, aku akan akhiri dulu break time. Abis ini kita akan masuk ke Pro 2 Sunset. So, don't go anywhere. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman-teman Pro 2, tepat di pukul 18.12 waktu Indonesia Barat, kita akan kemandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan gabung dulu barengan sama Pro 1 buat dengerin lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. So jangan kemana-mana, tetap di 94.8 Pro 2 FM, tetap di area Bukit Tinggi, karena kami akan segera kembali.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia, karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Nak, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal. Merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri, karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil. Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2. Hai, balik lagi orang sama Ica Maisa di sini. Dan buat kamu yang lagi jalan pulang santai di kamar atau mungkin lagi nemenin sore sambil dengerin siaran ini pakai headset. Pernah enggak sih kayak kamu ngerasa bedanya pas dengerin lagu favorit pakai headphone dibanding dengerin langsung lewat speaker ruangan? Nah, pas pakai headphone rasanya penyanyi dan instrumen musiknya tuh kayak lagi tampil tepat di dalam kepala kita, dan suara gitar bisa kayak kedengeran gitu cuma di kuping kanan kita. Terus suara bisikan atau efek instrumen lainnya tuh mendadak muncul di telinga kiri. Sementara kalau lewat speaker suaranya terasa lebih luas lagi nih, tapi menyatu di udara sekitar kita. Nah, teman-teman, perbedaan sensasi ini ternyata bukan sekedar perasaan kamu aja, tapi ada penjelasan sains yang menarik di baliknya. Jadi waktu kita dengerin lagu lewat speaker nih, suara dari speaker kiri dan juga kanan tuh bakal saling bercampur di udara ruangan sebelum akhirnya nih mereka masuk ke dua telinga kita, dan otak kita tuh kayak nerima sinyal gabungan itu sebagai satu kesatuan suara dari luar. Tapi beda cerita nih pas kamu pakai headphone atau earphone. Jadi suara dari kanan kiri gitu kayak langsung muncul di kuping kan, tanpa gangguan gitu. Jadi fenomena ini erat banget kaitannya sama cara kerja pendengaran kita yang sifatnya tuh binaural hearing. Nah pasti kayak, kamu maksudnya binaural ini kayak gimana sih? Ya, kita kan bahas itu lebih lanjut, tapi kita ke Crash Adam dulu dengan 8 Days.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
1: Intermezzo.
4: Buka keran, air ngalir. Kelihatannya sederhana. Tapi, pernah kepikiran gak? Kalau air bersih itu bukan sesuatu yang bisa dianggap ada selamanya. Di balik setiap tetes air, ada sumber yang harus dijaga bersama. Mulai dari sungai, hutan, sampai kebiasaan kita sehari-hari. Menutup keran saat gak dipakai, gak buang sampah sembarangan, atau ikut menjaga lingkungan, mungkin terdengarnya sepele. Tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya luar biasa. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih bijak menggunakan air, karena menjaga air hari ini berarti menjaga kehidupan di masa depan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama aku Ica Maisa, dan kayak yang udah spill tadi, ini sebenarnya kita masih dalam rentetan antara headphone dan earphone ya, speaker gitu. Sensasi dengernya tuh kayak beda banget gitu kan. Nah, jadi kayak dengan sistem binaural ini, otak kita tuh secara otomatis mengolah perbedaan kecil dalam waktu dan juga volume suara yang diterima telinga kiri dan juga kanannya. Hasilnya nih, otak bakal menciptakan ruang imajinasi 3 dimensi yang bikin kamu ngerasa kayak setiap instrumen musik tuh punya posisinya masing-masing. Sensasi intim dan personal ini nih yang bikin sering apa namanya, kita tuh ketagihan sama dengerin musik pakai headphone. Apalagi pas lagi pengen me time di sore hari, beuh rasanya, mantep ya. Tapi dengerin musik lewat speaker juga punya keunggulannya sendiri, teman-teman. Karena getaran suaranya tuh bisa banget dirasakan sama seluruh tubuh kita. Jadi, sore kamu itu tim yang mana nih biasanya? Lebih suka sensasi intim pakai headphone yang rame? Atau pakai apa nih, lewat speaker kira-kira? Nah, coba kasih tahu aku. By the way, teman-teman, it's time for me buat akhirin dulu nih Pro 2 Sunset-nya, karena abis ini kita bakal join bareng Pro 2 Jakarta buat join sama Music Live Chat ya. Dan ini juga waktunya aku sign out juga dari ruang dengar kamu, sama karena selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemenin sama Pro 2 Jakarta. Dan nanti di jam 8 baru nih balik lagi ke Pro 2 Bukit Tinggi sama siapa, tungguin aja ya. So, kita akan tutup dengan lagu dari Batasan aja, Ketakutanku.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu malam kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stadion menjelang final sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Ada rumor terkait Jenny yang kabarnya akan tampil sebagai special guest dalam konser The Weeknd di Seoul yang akan digelar minggu ini. The Weeknd akan kembali ke Korea Selatan setelah 8 tahun untuk menggelar 2 konser di Goyang Stadium pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2026. Konser tersebut akan dibuka oleh duo asal Jepang, Creepy Nuts, dan rumor muncul usai The Weeknd mengunggah Instagram story yang menggunakan lagu One of the Girls yang berkolaborasi dengan Jenny yang juga melibatkan Lily Rose Depp dalam materi promosinya. Sontak hal itu membuat penggemar berspekulasi dengan adanya kemungkinan penampilan kejutan dari Jenny di Seoul.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Take That yang mengumumkan album studio ke-10 berjudul Dreamers yang akan dirilis pada 20 November 2026. Album ini memuat lagu Yours a Superstar dan melibatkan Tom Odell pada lagu Masterpiece. Bersama dengan pengumuman album, Take That juga merilis title track Dreamers.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ini ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Halo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu kan.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih, awalnya oh, iya. Sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu kasih tau mama, lagu-lagu yang lama juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hidup gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, gak tahu ya, kita coba-coba ya.
0: Benar-benar karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin gak hipdut pada umumnya yang udah ada kan.
1: Benar-benar.
0: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu, terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik banget.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil iya.
2: Lu udah mulai kan?
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Yeah,
2: gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, kayak walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Yeah. Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh udah punya single? Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan?
2: Nah,
0: Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba.
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
2: awalnya
0: dulu.
2: Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, tuh dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Ajikor ya.
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan, makanya dari situ. Akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita justru lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku, asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan, gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude ya, kayaknya deh.
1: Iya, pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman bro dua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya oke. Ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.

0: Aduh.
1: Kayak kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
0: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
1: Bener, bener. Maksudnya kayak iya, iya, enggak gitu loh. Jangan jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
2: Gue lagi aja deh, enggak
1: apa-apa.
2: Kamu aja.
1: Right. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
2: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
1: Oh, oke. Oh, berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
2: Benar-benar.
1: Dan akhirnya, maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
2: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gini kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
1: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok? Pertama kali di approach gitu.
0: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
1: Benar.
0: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
1: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan, beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
0: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu. Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
1: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
2: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
1: Oh lumayan cepat berarti ya.
2: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
1: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih, gitu
2: parah,
1: kan. Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
2: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget deh.
1: Bener.
2: Hip-hop tuh kayak lu ngomong sama Riki, dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip-hop tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
1: Oh, I see.
2: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip-hop.
1: Bener. Tapi kan berarti di Hip Dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
2: Gimana
1: akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
2: Sebenarnya kalau di Hip Dude ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dude aku merasa.
1: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget, sedip itu ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
2: Betul.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalau kalian berdua ya pertama kali ya, ini seru banget, Hibdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah mandi kamu ditanyain ya. Lo udah mandi kamu ditanyain.
2: Ya.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid kan nggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Ah, iya, benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan?
2: Betul.
0: Gimana? Nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
1: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Ya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, cuman nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
1: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
1: Tuh gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
1: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Best emang. Kalau dari lo yuk.
1: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
1: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
1: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karya pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu. Berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kylie lagunya, penyanyi lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far, maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh nggak di musik deh gitu, ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
1: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Bener, kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia ya?
0: Sedap.
2: Jangan pelan nih, nih.
0: Lo jangan begitu dulu, Grace. Lo jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
1: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
1: Gua kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan Wadra ini kan pertama kali mungkin lu mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lu ini lah ya. Lu ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
2: Bener.
0: Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebayang sama PT-nya.
0: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
1: Iya, enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim. Pilih salah satunya, yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudahlah rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya?
2: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu.
2: Dari
0: itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
2: Yo.
3: Halo.
1: Batuk dulu.
3: Oh iya. Mana aja?
1: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
3: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
1: Bener, bener.
3: Kita nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
1: Asik. Udah paham ya.
3: Udah. Masuk gitu di situ.
1: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
1: okay.
2: Dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
1: Benar. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
3: Asik, benar-benar.
1: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
3: Ketara ya. Banget ya, gimana?
1: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
3: Apa ya, kagak ada sih.
1: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
3: MV belum.
1: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
3: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
1: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
3: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Di Apple Music ada, semua ada.
1: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
3: Ah itu, masuk.
1: Masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan dari boleh Grace dulu.
3: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena yes. Aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, yes. Jangan tes aku.
1: Nah itu dia. Dan ya. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disamain gak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
1: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin. Asik. Lagu ini aja.
1: Yo, jogetin aja bro.
3: Brazil.
1: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua yes. platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
3: Ada.
1: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
3: YouTube-nya bukan Grace, ada.
1: Oh bukan Grace, ada ya. Bisa dicek yes. di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
3: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Highland. Aku yang penasaran ini ya.
1: Iya. Yeah. Oh berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
3: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
1: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. secara musik berbedakah atau sama root-nya?
3: Mungkin Afro. Mungkin, gak tau ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
1: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi. Supaya okay. kita tetap bahagia gitu. Iya.
1: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
1: Plannya masih yeah. sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan. Gara-gara ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka. Sukses selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
3: Let's go.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
3: bukan Grace
1: dan juga
2: Yoka.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
3: Bye bye. Music Life Chat.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman produs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget aku Ashabul kembali menemani kamu di Rehat Malam hingga nanti pukul 12 malam. Dan teman produs, di edisi hari ini di 1 jam awal aku bakal nemenin kamu di program sejarah dalam seminggu, di mana aku bakal sampai nih teman produs beberapa informasi tentang peristiwa bersejarah yang terjadi dalam seminggu. Ada apa aja? Tungguin aja teman pro 2 ya. Dan teman-teman pro 2, nanti aku juga bakal sapa kamu di program Story of the Day, di mana kamu bisa curhat, di mana kamu bisa cerita, di mana kamu bisa request lagu kesukaan kamu, favorit kamu, atau lagu yang sekedar pengen banget kamu dengerin di hari ini. Dan nanti di 1 jam terakhir aku bakal puterin lagu-lagu pilihan, baik itu Indonesia maupun mancanegara, yang akan menemani rehat malam kamu. Teman Pro 2, untuk sejarah dalam seminggu edisi hari ini aku bakal spill dikit gitu ya teman Pro 2, terkait lahirnya TKR, cikal bakal TNI. Ya mana tentunya ini adalah satu hal yang menjadi salah satu bagian dari proses Indonesia gitu ya teman Pro 2, sehingga Indonesia bisa sampai di titik ini saat ini. Ada apa dan bagaimana dengan lahirnya TKR? Boleh banget teman-teman ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup

Oke, Nomor Pro 2 masih beraku asal di 94,8 FM. Gimana? Masih semangat, harusnya masih semangat ya Nomor Pro 2. Karena sekarang Timnas Indonesia juga tentunya semangat. Karena ya lagi berlaga dengan Thailand Nomor Pro 2 ya. Semoga Indonesia bisa menjadi yang terbaik. Amin ya Rabbal Amin. So, apakah kamu nonton Nomor Pro 2? Harusnya nonton ya. Dan Nomor Pro 2 seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasannya di tanggal 5 Oktober

Oktober 1945 ini adalah lahirnya TKR, cikal bakal TNI. Ya, menurut Mam Prode, tanggal 5 Oktober 1945 ini menjadi tonggak penting sejarah pertahanan Indonesia. Yang mana pemerintah Mam Prode ini membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian ini berkembang menjadi Tentara Republik Indonesia dan akhirnya TNI seperti yang kita kenal saat ini. Dan Mam Prode nanti aku bakal bahas dan kupas tuntas gitu ya terkait 5 Oktober 1945 yang merupakan lahirnya TKR. Bagi kamu yang penasaran boleh banget stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, nama pro 2, Cinta Tak Bersyarat. Gimana-gimana, bagus nggak lagunya? So, nama pro 2, kita ngomongin lahirnya TKR awal perjalanan menuju TNI. Yonnya nama pro 2, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kondisi negara ini masih sangat belum stabil, nama pro 2. Yang mana Indonesia ini belum memiliki tentara nasional yang benar-benar terorganisasi. Sementara di berbagai daerah, Teman Pro 2 ini masih terjadi kekacauan dan juga ancaman dari pihak asing. Dan sebelumnya Teman Pro 2 pemerintah ini membentuk yang namanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada 22 Agustus 1945. Gimana BKR Teman Pro 2 bukan tentara resmi, tugas utamanya ini lebih kepada menjaga keamanan dan juga ketertiban di daerah masing-masing. Yona teman pro 2 anggotanya ini banyak berasal dari kelompok-kelompok yang sudah memiliki pengalaman militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air, terus juga Helho dan bekas anggota KNII. Jadi sebenarnya teman pro 2 Indonesia ini sudah punya banyak orang dengan pengalaman militer tetapi belum berada dalam satu struktur tentara nasional. Dan teman pro 2 ngomongin HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo teman pro 2 ini tekankan prestasi dan juga penguasaan teknologi. Di mana teman pro 2 Presiden Prabowo Subianto ini mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI agar menguasai teknologi dan juga mengutamakan prestasi. Dan teman pro 2 sistem yang berlaku di TNI ini harus mengutamakan prestasi bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Dan Presiden Prabowo ini meyakini TNI mampu menjaga wilayah Indonesia.

0: FM。
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tugas di atas segala-galanya, karena tugas adalah kehormatan, kebanggaan, dan harga diri. Citra dan martabat prajurit diukur dari keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.
3: Cakro!
4: Tentara Nasional Indonesia berdiri tegap dengan baret di kepala. Di pundaknya tersangkut senjata. Derap langkahnya gagah perkasa. Siap menjaga keutuhan bangsa. TNI ku tercinta, tetaplah menjadi pengayom bangsa, karena di dadamu rakyat menggantungkan asa. Kami percaya profesionalismemu untuk bangsa dan negara. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.
5: Kejadian seperti ini berawal dari, maaf dek, bisa tolong antarkan tante ke rumah Pak RT?
6: Enggak mau tante, mama bilang tidak boleh ngomong sama orang asing.
5: Ah tenang dek, tante ini orang baik kok. Ayo temenin tante. Lihat nih, masa orang cantik kayak tante ini orang jahat?
6: Enggak mau.
5: Ayolah dek, nanti tante beliin es krim, ya?
6: Es krim? Iya deh tante.
5: Begitulah salah satu tipu daya para predator seksual yang ada di tengah masyarakat. Awasi anak-anak Indonesia, agar selalu terhindar dari para predator seksual.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita memperoleh dua. Baru sana ada Firza lewat di ruang dengar kamu ya. Aku lelakimu. Aduh, seromantis itu lagunya ya, teman-teman pro dua. Dan masih bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan teman-teman pro dua ini aku mau... mau kasih info gitu ya. Karena kita bahas mengenai hari ulang tahun ke-81 TNI, teman pro 2. Gimana teman pro 2 HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo ini tekankan prestasi dan juga penguasaan teknologi. Di mana teman pro 2, Presiden Prabowo Subianto ini mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI agar menguasai teknologi dan juga mengutamakan prestasi. Gimana teman pro 2, sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Gimana teman pro 2, menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan juga adaptif. Gimana Kepala Negara ini meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan juga berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo teman pro 2, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik saja.

Dan teman Pro 2, Presiden Prabowo ini lantik 6 pangdam baru dalam momentum HUT ke-81 TNI, teman Pro 2. Ya, mana Presiden Prabowo Subianto ini melantik 6 panglima komando daerah militer atau pangdam baru dalam rangkaian HUT ke-81 TNI. Yona Tama Pro 2, prosesi tersebut ini dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 5 Oktober 2026. Yona Tama Pro 2, pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian 6 kodam baru. Yona, pelantikan tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan organisasi TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia. Yona Tama Pro 2, 6 pangdam yang dilantik Prabowo masing-masing ini akan memimpin kodam baru yang telah diresmikan. Yang mana dengan tambahan 6 kodam tersebut, TNI Angkatan Darat ini kini memiliki 27 kodam. Yang mana sebelumnya Tama Pro 2 TNI AD ini memiliki 21 kodam yang mencakup wilayah 38 provinsi. Pemerintah masih menargetkan pembentukan 11 kodam tambahan agar seluruh provinsi memiliki kodam. Yona Tama Pro 2, 6 pangdam yang dilantik Presiden Prabowo sebagai berikut. Yang pertama ada Mayjen TNI Rionardo, pangdam untuk Mahmud Riayat Syah, sebelumnya menjabat staf ahli Menteri Pertahanan bidang sosial. Dan selanjutnya Tama Pro 2 ada Mayjen TNI Derajat Brima Yoga, yang sebelumnya ini menjabat asisten intelijen kepala staf angkatan darat. Terus ada Mayjen TNI Tevi Angandoa Zebua, teman Pro 2, yang sebelumnya ini merupakan perwira tinggi staf ahli tingkat 3 bidang Wasus dan LH Panglima TNI. Terus teman Pro 2 ini juga ada Mayjen TNI Nefra Firdaus, yang mana sebelumnya ini menjabat dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan. Dan juga ada Mayjen TNI Aminton Manurung, yang mana sebelumnya ini menjabat asisten operasi KSAD. Dan ada Mayjen TNI Edi Saputra, teman Pro 2, yang sebelumnya ini menjabat tenaga ahli pengkaji bidang geografi Lemhanas. Yona Tama Pro 2, dalam pelantikan tersebut ini Presiden secara simbolis mengukuhkan para pangdam dengan menyerahkan tongkat komando dan juga bendera kesatuan. Dan Yona Tama Pro 2, pelantikan 6 pangdam dan juga peresmian kodam baru tersebut ini menjadi bagian dari upaya pengembangan struktur organisasi TNI di daerah. Yona, target pembentukan kodam di setiap provinsi sebelumnya ini juga telah disampaikan Presiden Prabowo ketika masih menjabat Menteri Pertahanan. So, karena kita udah ngomongin TNI Tama Pro 2 ya, plus juga di hari momentum HUT ke-81 TNI, ini adalah momentum yang luar biasa, dan aku juga mau minta pendapat kamu nih Tama Pro 2 ya. Bukan pendapat, lebih ke harapan. Apa sih harapan kamu untuk TNI ke depannya? Jadi boleh banget nih, kalau kamu punya harapan yang mungkin luar biasa untuk TNI, kamu bisa langsung hubungi aku di WhatsApp Pro 2 di 0811 6699480. Nanti bakalan aku bacain satu persatu, oke? Okay? Tetap stay tune, aku Asabli Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2 masih berakhir sambil di 94,8 FM. Dan gak kerasa kita Mampro 2 ya, udah di pukul 21:22 aja kita di malam hari ini. Dan aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang udah pada gabung, yang udah pada join melalui WhatsApp Pro 2. Ada siapa aja, Bul? Yang pertama teman Pro 2 ada Kak Zahra. Halo Min, halo juga. Easy request Sabrina Leonor selesai ya, terima kasih. Sama-sama, lagunya udah kita puterin ya Kak ya. Karena teman Pro 2 ya, yang request lagu ini tuh cukup banyak banget teman Pro 2. Ini juga ada teman kita Kak Adnia. Thank you banget buat Kak Adnia ya, udah join pada malam hari ini. Halo Kak, saya Adnia dari Berbinar Fanbase. Izin request lagu selesai Sabrina Leonor, terima kasih. Oke, dan teman Pro 2 lagu yang sama juga di request sama Kak Skukul. Terus juga ada Kak Simi, ada Kak Maria, terus juga ada Kak Fika, thank you banget. Dan juga ada siapa nih bentar, ya ada Kak Na, aku gak tahu nama lengkapnya apakah Kak Nana atau Kak Nani atau Kak Na... Naila bisa jadi, karena di bio cuman N-A-A alias Na aja. Dan nama Pro 2 ada Kak Elizabeth juga, thank you, dari request lagu selesai. Ada Kak Clarencia Rens yang juga request lagu yang sama. Kak Fitri juga teman Pro 2 ya, lagu yang sama. Terus ada Kak Caca, ini juga mau diputarin lagu yang sama, lagu selesai dari Sabrina Leonor. Makanya lagunya udah aku putarin ya. Dan nama Pro 2 ada yang baru join bareng kita, ada Kak Hafiza. Halo Kak Hafiza, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Assalamualaikum Kak Habu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau request lagu dong Kak Bol.

Dan di samping Kak Hafiza ini ada Kak Melinda. Halo Kak Habul, selamat malam. Malam juga Kak Melinda, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Harapannya untuk TNI semoga selalu menjadi garda terdepan, hadir untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Enggak hanya di perbatasan aja, tapi juga kita-kita yang bukan di perbatasan. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu ini jadi harapan yang luar biasa ya, yang mulia, bahwasanya toh ternyata perhatian itu adalah satu hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Pun perhatian bapak-bapak kita nih TNI ya, yang kita butuhkan, tentu ini adalah harapan yang semoga bisa menjadi perhatian juga nih untuk seluruh TNI yang ada di Indonesia. So, teman pro 2 Kak Melinda ini mau diputarin lagu 1000 kali dari Gia Indrawari. Boleh banget. So, sebelum itu teman pro 2 ya, kita mau ke requestan Kak Hafiza dulu. Mau diputarin lagu Naikila, Main-Main Gue. Ini dia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
3: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
4: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
3: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Aku udah telat nih. Janjinya sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
4: Iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
3: Dealnya batal, Kak.
4: Loh, seriusan? Kok bisa gagal? Kenapa?
3: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang. Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
4: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
3: Iya. Batal.
4: Udah, cep.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, nama Pro 2 masih pada aku asal di Story of the Day. Dan nama Pro 2, aku mau selipin dulu nih bahwasanya Fahira Idris menyampaikan penghormatan dan juga apresiasi kepada seluruh prajurit TNI dalam momentum HUT ke-81 TNI Senin 5 Oktober 2026. Gimana nama Pro 2, HUT ke-81 TNI tahun ini itu mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Yonatan Mapro 2, Enator Jakarta itu menyampaikan penghormatan kepada prajurit yang bertugas di berbagai penjuru Nusantara. Tentunya enggak hanya kita aja ya, teman Pro 2 yang menaruh harapan kepada seluruh prajurit TNI, tetapi semua orang pastinya teman Pro 2 dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar pekerjaan, tentu sama-sama memiliki harapan yang luar biasa untuk TNI. Setuju enggak teman Pro 2? Dan di sini ada Kak Siti, teman Pro 2 yang juga gabung bareng kita di malam ini. Halo Kak Habul, halo juga Kak Siti, apa kabar? Semoga Kak Siti sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan teman Pro 2 Kak Siti ini ada harapan untuk TNI, semoga TNI semakin menjadi... Sebentar, ini agak sedikit kepotong teman Pro 2 ya. Oke, untuk... Harapannya Kak Habul, semoga TNI selalu terdepan ke depannya dan selalu siap hadir untuk masyarakat. Dan kita tahu ya Kak Habul bahwasanya TNI ini adalah garda terdepan terhadap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kata Kak Siti nih, teman Pro 2. Dan kita doakan semoga tugas mereka diberikan kemudahan, kelancaran, dan mereka juga diberikan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Jadi buat seluruh prajurit TNI dimanapun berada, percayalah bahwa sedikit hal niat baik yang ada di dalam diri kamu, diri bapak-bapak semuanya ya, itu adalah sesuatu yang nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga semua niat baiknya ini diberikan imbalan yang juga positif, imbalan yang juga tentu dirasakan oleh seluruh bapak-bapak dan juga seluruh prajurit TNI di seluruh Indonesia. Dan nama Pro 2 Kak Siti mau diputarin lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Boleh, Kak Siti banyak salahnya. Apa tuh Bul? Iya, Kak Siti telat banget masuk, udah di penghujung Story of the Day part pertama. Tapi gak apa-apa, masih part pertama. Kita udah part kedua gak sih teman-teman ya? Oh masih part pertama, jadi masih ada nih 1 jam lagi buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat. Oke, caranya gimana? Hubungi aku di WhatsApp Pro 2 di 0811 66 99 480. Dan di pada part 2 teman Pro 2 kita juga akan buka kesempatan ya dan juga peluang teman Pro 2 bagi kamu yang tidak hanya menaruh harapan untuk prajurit TNI aja, tapi juga menaruh harapan untuk timnas Indonesia yang saat ini itu lagi berlaga dengan Thailand. Boleh banget kamu juga bisa kirimin harapan kamu, oke? Okay? Nanti aku bacain satu persatu, jadi pastiin kamu udah berkunjung ke WhatsApp kita di 0811 66 99 480. Kita ke lagu requestan Kak Siti dulu, Salah Apa Aku dari Fajar Nur, dan nanti bakal disusul dengan lagu Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hompimpa.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
2: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
3: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
2: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
4: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, kita mau Pro 2 masih berakuan sabul di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2. Barusan ada Lokofit Feby Putri ya, teman Pro 2 dengan Nowhere. Dan teman Pro 2 lagi ini nganterin kita ke penghujung program Story of the Day part pertama, tapi it's okay, gak apa-apa. Masih ada di pukul 10 hingga pukul 11 bagi kamu yang mau cerita, bagi kamu yang mau curhat, boleh banget teman Pro 2 ya. Kunjungi WhatsApp kita di 0811-6699480. Dan teman Pro 2 di pukul 21.56 ini aku mau kembali ngingetin ya, seperti biasa bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga kamu selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang udah sampai di rumah, selamat beristirahat, semoga istirahat kamu bisa menjadi istirahat yang berkualitas. Dan juga bagi yang masih kerja, it's okay, gak apa-apa, semoga teman Pro 2 ya, kamu masih semangat karena masih ada aku untuk kamu yang nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga info-info luar biasa. Dan topik yang juga luar biasa tentunya. Dan teman Pro 2 bagi kamu yang sekarang lagi nonton Indonesia versus Thailand, jangan lupa doain Indonesia ya. Jangan hanya bersuara aja ketika udah mau gol. Aduh, deket lagi. Kita jangan hanya sekedar itu aja, tapi juga kirimin doa terbaik kamu ya, supaya timnas kita bisa menjadi jawara gitu ya sama Pro 2 untuk laga ini. Amin ya robbal alamin. So teman Pro 2, aku mau ke NPD lagu pamungkas kita, requestan dari kamu di Story of the Day part pertama dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Ya teman pro 2, gimana, tadi udah mau tidur ya, tapi kena back soundnya bangun lagi. It's okay, gak apa-apa teman pro 2 ya. Dan aku mau ke pendengar berikutnya ya teman pro 2. Ini ada yang chat aku, harapannya semoga TNI selalu kuat dalam menjaga Indonesia, selalu amanah dalam menjalankan tugas, dan selalu dekat dengan rakyat. Dirgahayu TNI. Tuh, ada salam hangat nih untuk prajurit TNI di seluruh Indonesia. Ini ada Kak Mawar. Oke, Kak Mawar, keren banget. Thank you ya Kak Mawar. Harapannya selalu kuat dalam menjaga Indonesia. Amin. Amin. Semoga TNI memang diberikan kekuatan ya untuk hal itu. Terus juga selalu amanah dalam menjalankan tugas. Ini penting banget juga. Dan selalu dekat dengan rakyat. Itu dia teman pro 2 ya. Dan tentu ini gak hanya harapan Kak Mawar saja, tapi harapan kita bersama teman pro 2. Dan next teman pro 2, ini juga ada harapan berikutnya. Ada Kak Farhan. Halo Kak Farhan. Harapan saya semoga Indonesia selalu damai, TNI dan rakyat semakin kompak, dan enggak ada lagi perpecahan di negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau rakyatnya udah bersatu, walaupun berbeda latar belakang, berbeda pekerjaan, berbeda wilayah, pasti kita adem ayem, iya enggak sih Kak Farhan? Jadi thank you banget buat harapan Kak Farhan. Ini enggak hanya sekedar harapan, tapi juga momentum gitu ya untuk menyadarkan kita bersama bahwasannya kedamaian kehidupan bernegara ternyata itu bisa dimulai dari kita individu. Jadi boleh banget kita harus jaga tuh kedamaiannya, sehingga dengan kita semua menjaga hal itu, Indonesia pasti bakalan jadi negara yang damai. So teman pro 2, di pukul 22:15 aku putarin ya, ada request berikutnya dari Kak Farhan, sampai Karindu dari Leodra. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi ya, tetap di pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hom Pimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini digunakan untuk mengundi siapa yang menang dan siapa yang kalah menggunakan telapak tangan. Konon, kalimat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh anak-anak Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna dari Tuhan kembali ke Tuhan. Begitulah cara para leluhur melekatkan simbolisasi ketuhanan pada dada-dada makhluk kecil yang seyukianya belum begitu paham kata-kata yang mereka lontarkan. Selain ajaran tentang Sang Pencipta, Hom Pimpa juga mengandung nilai hidup rukun meskipun berbeda pilihan. Sportif dalam menerima keputusan bersama, berani mengungkapkan pilihan, dan bersikap adil. Bahkan juga tidak bisa dipungkiri bahwa permainan Hom Pimpa adalah cerminan dari sikap musyawarah yang tinggi, sikap menerima kesepakatan, dan menumbuhkan kebersamaan antar individu.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
3: Intermezzo.
4: Halo Tia.
3: Hai juga Rob.
4: Apa bedanya sarung dan kotak?
3: Sarung dan kotak, apa bedanya
4: pikir,
3: ya?
4: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
3: Kalau sarung itu... ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
4: Iya, emang, udah kejawab sih. Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
3: Apa tuh?
4: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
3: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita mempro 2 barusan lewat di ruang dengar kamu ya. Ingkar Janji, teman pro 2 dari Judika. Lagunya ini ngena banget teman pro 2 ya, bagi kita yang sering banget dikhianatin. Iya gak sih? Gak apa-apa teman pro 2, ketawanya ketawa agak kurang ikhlas gitu ya. Gak apa-apa, it's okay. Karena memang kadang kalau kita ketemu dengan orang yang ingkar janji ya, bawaannya tuh kayak gitu. Iya gak sih? Kabul bisa gitu juga ya? Iya, aku juga heran kok bisa gitu ya. Tapi teman pro 2 ngomongin ingkar janji, ini ada requestan berikutnya nih dari teman pro 2. Dan kalau dilihat-lihat ini agak sedikit sinkron gitu ya. Sebelumnya ingkar janji. Next ada request lagu Berjalan Tanpamu. Tuh, ini sebagai isyarat teman pro 2. Kalau dia udah ingkar janji, udah lepasin aja dan move on aja gitu ya teman pro 2, dan berjalan tanpa si dia. Sama kayak kata Nabila Taqiyah gitu ya teman pro 2. Jadi it's okay. Gak apa-apa kalau misalkan dia ingkar janji, ya kamu terima aja. Mungkin kamu bukan pilihan satu-satunya bagi dia, tapi pilihan salah satunya gitu ya teman pro 2. Tapi tetap kuat ya teman-teman ya, mungkin sering banget ngerasa di posisi yang seperti ini. Oke? Okay? So, kalau kamu patah hati, kalau kamu lelah, kalau kamu sering kecewa, gak apa-apa teman pro 2, kamu selalu aja join bareng kita ya di 94,8 FM, karena kita bakal selalu dengerin cerita kamu. Dan untuk malam ini teman pro 2, cerita kamu bakalan bisa kita bacain 30 menit lagi, jadi buruan dikirimin ke WhatsApp kita di 0811 6699480. Oke? Intinya kalau kamu patah hati, kalau kamu dikhianati, kalau kamu ketemu sama orang yang selalu ingkar janji teman pro 2, kamu harus kuat-kuat berjalan tanpa si dia. Sama kayak kata Nabila Taqiyah berikut ini, berjalan tanpamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Berwisata ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah melihat rumah gadang. Bentuknya yang unik, megah dan cantik, menjadikan rumah gadang sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa rumah gadang tidak menggunakan beton dan besi sebagai bahan bangunan? Bahkan, untuk Istana Basa Pagaruyung yang sangat besar sekalipun. Berbeda dengan istana-istana lain di pesisir timur Sumatera, seperti Istana Deli di Medan dan Istana Siak di Riau yang menggunakan besi dan semen. Hal ini dilatar belakangi oleh geografis daerah Sumatera Barat yang dilalui patahan Semangko dan pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Kondisi inilah yang membuat Sumatera Barat sebagai daerah rawan gempa dan menjadi dasar nenek moyang orang Minang mendesain rumah gadang agar bisa menahan gempuran gempa bumi. Rahasia dari arsitektur rumah gadang ini terletak pada rancangan rangka rumah. Seperti pernyataan budayawan Minang, Wiskan Hadi beberapa waktu lalu.
2: Rumah Minang juga mengikuti kepada pola masyarakat tradisi itu. Karena dia lebih berpikir agak filosofis, karena alamnya yang menjadi itu, bentuk rumah gadang itu jadi lain daripada rumah-rumah tradisi di tempat lain. Nah, ada orang yang mencoba membuatkan bentuk geometrik dari rumah gadang itu, kenapa rumah gadang itu tahan gempa. Itu dari penelitian tahun berapa dulu tadi, satu tim dari ITB membuatkan dari gonjong rumah yang empat itu, atau diteruskan garisnya, itu dua lingkaran. Kemudian bangunannya ke bawah, kalau kita teruskan sampai ke atas, itu bentuk trapesium. Karena itu ketika trapesium ini digoyang bagaimanapun juga, ya dia tidak akan roboh ke kiri itu. Kemudian mereka tidak menanamkan tiang di tanah. Rangkanya dibuat lebih dulu. Kemudian untuk supaya dia jangan terbang, dialas dengan batu. Karena orang Minang selalu rumahnya pakai sandi.
1: Rumah gadang juga tidak menggunakan paku sebagai pengikat, namun berupa pasak sebagai sambungan membuat bangunan memiliki sifat yang lentur. Hal unik lainnya, tiang rumah tidak pernah menyentuh tanah. Karena tiang dialas dengan batu yang berfungsi sebagai peredam getaran tanah.
2: Ketika orang membuat rumah gadang, yang dibuat dulu sekali, itu bukan mendirikan tiangnya, tapi disiapkan yang untuk patu atau semua-semua itu. Tiang itu kemudian didirikan, baru kemudian diletakkan sandi di bawah.
1: Sistem struktur dan arsitektur rumah gadang tidak hanya indah, namun juga dibangun dari filosofi adat Minangkabau yang berguru pada alam. Sebelum membangun rumah, semua hal diperhitungkan, dimulai dari pemilihan lokasi, arah angin, dan matahari, serta kualitas kayu yang digunakan. Seperti yang dijabarkan oleh dosen arsitektur Universitas Bung Hatta, Dr. Eko Alvarez.
3: Kemudian secara tradisional kita tahu masyarakat kita sangat arif dengan hal-hal yang berhubungan dengan gejala-gejala alam. Misalnya saja di kearifan lokal yang pernah ada di, yang kita pikir masih ada sebagian, memilih kayu, jenis kayu, kemudian menentukan sambungan, bahkan menentukan hari penebangan pun ada. Saya pikir semua bisa dibuktikan sebelumnya. Kenapa dia menebang bukan dalam kondisi musim hujan, karena nanti akan rapuh dan seterusnya. Kemudian mereka mempunyai cara yang, artinya mereka memang sangat dekat dengan gejala alam itu. Cara mencari tempat di mana dia akan meletakkan rumah itu ada kebiasaan-kebiasaan, kalau kita tidak sebut sebagai falsafahnya. Ya. Jadi kalau kita bedah rumah gadang itu, urusan keselamatan, urusan simbol, urusan perut, urusan anak.
1: Rumah gadang aman dari gempa karena sistem material dan konstruksinya yang sangat terukur. Rumah gadang dibangun dari kayu-kayu pilihan yang kuat, kokoh, dan tahan lama.
3: Karakteristik kayu, dia mampu menahan daya tarik dan tekan. Kemudian dia tidak kaku. Kalau kita kaitkan dengan perilaku gempa, hal yang kaku itu pasti digoyang. Tapi kalau dia elastis, dia pasti akan mengikuti iramanya. Makanya sambungannya tidak kaku, dia pakai pasak. Dia semakin dibebani bangunan itu, dia akan semakin kuat. Jika semakin dibebani, dia akan semakin kokoh.
1: Atap rumah gadang terbuat dari ijuk yang ringan, sehingga mengurangi beban berat pada bangunan. Dinding rumah yang miring merupakan strategi untuk menghadapi angin kencang. Angin yang menerpa dinding yang miring akan dialirkan pada kolong rumah sehingga rumah tetap aman. Bagi masyarakat Minang, rumah gadang adalah simbol tradisi, sekaligus sebagai tempat berbagai kegiatan keluarga besar serta kegiatan adat. Tidak dibangun karena gempa, tetapi gempa diperhitungkan dalam mendirikan sebuah rumah gadang. Saya Andini Miza Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Joy Teman Pro 2, barusan ada join, ada Kak Rido Teman Pro 2 jauh-jauh dari Pekanbaru. Join bareng kita ya di malam hari ini. So thank you banget buat Kak Rido. Yona Teman Pro 2, Kak Rido ini juga kirim harapan. Tapi Kak Habul harapannya bukan buat TNI, boleh buat Timnas Indonesia. Siap. Karena seperti yang kita ketahui ya Teman Pro 2, saat ini Timnas ini lagi berlaga ya dengan Thailand. Semoga aja membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita. Dan Kak Rido juga menyampaikan nih Teman Pro 2, Kak Habul, BTW aku takut kalau misalkan di babak penalti ini itu Indonesia nggak masuk, tapi it's okay karena aku ngelihat bahwasanya Timnas ini sudah memberikan yang terbaik, ya nggak sih Teman Pro 2? Jadi boleh banget berdoa aja ya, kita perbanyak doanya aja, semoga semoga apapun hasilnya itu yang terbaik untuk Indonesia. Dan percayalah bahwasanya ya semuanya sudah tertulis, semuanya sudah ada ketentuannya, jadi kita menunggu aja ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk terus dukung jagoan kita dari Indonesia.

Oke, nama pro 2 dari Fauzi. Aku mau ngajak kamu ya ke lagu terakhir di malam hari ini di program Story of the Day. Terima kasih buat yang udah cerita, terima kasih yang udah ngirim harapan. Baik itu untuk TNI maupun untuk Timnas Indonesia, teman pro 2. Oke, aku mau ngajak kamu ke Tulang dan Nadi dari Tiara Andini.

Temam Pro 2, gimana kamu udah dengar kabar yang membanggakan? Ya, Indonesia Temam Pro 2 kali ini jadi juara dan aku ikut bangga. Temam Pro 2 FIFA ASEAN Cup 2026 akhirnya menjawab bahwasanya Indonesia layak mendunia. Dan tentunya Temam Pro 2, congratulations untuk Indonesia dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang sekarang berbahagia. Dan kamu thank you banget teman-teman ya, udah dukung jagoan kita, selalu dukung bagaimanapun keadaannya. Aku ikut bangga, congratulations untuk kita semua, terkhusus untuk seluruh tim yang malam hari ini itu berjuang keras di lapangan. Masya Allah, luar biasa, aku ikut terharu dan ya, Indonesia akhirnya membuktikan bahwasanya kita bisa.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom tapi juga

0: tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Intermezzo.
4: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
5: Dua ayam.
4: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Intermezzo.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Temam Pro 2 masih berakuas di 94,8 FM, tapi gak kerasa ya, kita udah di program Jazz Music malam aja, dan gak kerasa juga nih udah pukul 23.47 waktu Indonesia Barat. Artinya Temam Pro 2 ada beberapa lagu lagi yang bakalan aku putarin buat kamu, lagu penghantar tidur, dan selamat beristirahat buat seluruh teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Kamu tidur dalam keadaan bahagia ya Temam Pro 2, karena Timnas Indonesia berhasil jadi pemuncak utama dalam kompetisi kali ini. Semoga ini bisa jadi awal yang baik untuk Timnas Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Di hari Selasa di tanggal 6 Oktober di tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Harahap, berasal dari SMP IT Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Stop, jangan pencet snooze. Bikin pagi kamu makin hype di jam 5 ini bareng Jazz Music. Start your day, boost your vibe.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di media sosial, kita bisa menemukan banyak pendapat yang berbeda hanya dalam hitungan detik. Kadang, perbedaan itu membuat kita berdiskusi, tapi nggak jarang berubah menjadi saling serang. Padahal, punya pendapat berbeda bukan berarti kita harus menjadi musuh. Kita boleh punya sudut pandang sendiri, tapi tetap perlu menghargai orang yang melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita lupa bahwa kita punya identitas yang sama sebagai anak Indonesia. Karena persatuan bukan berarti semua orang harus berpikir sama. Persatuan justru tentang bagaimana kita tetap bisa berjalan bersama meskipun suara kita berbeda. Beda pendapat itu biasa. Berbeda sebagai bangsa, jangan sampai terjadi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Satu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita, Spada. Selamat pagi teman Pradua.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
3: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman-teman Pro 2, di pagi hari ini kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info. Yang masuk info yang pertama, Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober 2026 malam waktu Indonesia Barat. Dan skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0 sama. Namun dengan adu penalti, akhirnya Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, CMAS mengajak seluruh penyelam dunia memadukan kompetisi olahraga dengan upaya menjaga kelestarian terumbu karang bawah laut. Indonesia menggelar kejuaraan dunia foto dan video bawah air CMAS 2026 yang diikuti peserta dari 19 negara dari Buleleng Bali. Dan PBPOSSI memilih kawasan pemutaran karena memiliki kondisi arus laut yang tenang serta faktor keamanan peserta yang terjamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kita adalah generasi yang hidup berdampingan dengan internet. Setiap hari, kita menerima ratusan informasi dari TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan berbagai platform lain. Pertanyaannya, apakah kita hanya menjadi konsumen informasi atau sudah menjadi pengguna yang cerdas? Jangan mudah percaya hanya karena sebuah konten punya jutaan views. Jangan mudah membenci hanya karena komentar orang lain berbeda dengan kita. Dan jangan ikut menyebarkan sesuatu hanya karena sedang viral. Gunakan media sosial untuk belajar, berdiskusi, berkarya, dan menyebarkan hal yang baik. Karena ketika anak muda bijak bermedia, ruang digital menjadi lebih sehat dan Indonesia pasti akan tumbuh menjadi negara yang lebih kuat.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sebelum 4,8 FM, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Kita masuk di sepada, selamat pagi teman Pro 2 menemani kamu sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pagi ini kita punya satu momen yang cukup sederhana tapi deket banget sama kehidupan, yaitu di tanggal 6 Oktober ini diperingati sebagai World Smile Day atau yang dikenal dengan Hari Senyum Sedunia. Nah, teman-teman kalau misalnya dengar kata senyum mungkin kedengarannya sepele banget ya. Tinggal tarik sudut bibir sedikit, selesai, udah jadi senyum. Tapi ternyata teman-teman, senyum ini bisa punya makna yang lebih luas daripada sekedar ekspresi wajah aja. World Smile Day ini sendiri berkaitan dengan Harville Ball ini adalah seorang seniman asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pencipta simbol wajah tersenyum atau smile face. Dan simbol yang seawalnya ini sederhana kemudian berkembang nih luas dengan berbagai tempat. Karena itu makanya peringatan ini juga sebagai momen untuk mengingatkan orang-orang supaya melakukan sesuatu yang sederhana untuk membuat orang lain tersenyum.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
5: Buang sampah di sini aja biar gampang.
6: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
5: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
6: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan, Gas. Zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih. Kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
2: Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Masjid ini terletak di Desa Quba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Quba memiliki nilai historis yang sangat penting bagi umat Islam karena menjadi simbol awal perkembangan agama Islam di Madinah. Selain itu, masjid ini juga memiliki keistimewaan tersendiri karena disebutkan dalam Al-Quran sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa.